Muri dengan kategori ASN mengaji dengan jumlah peserta terbanyak. Kegiatan ini diikuti sekitar 9.184 ASN dan berlangsung hikmat di pelataran Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan sholat maghrib dan isya berjamaah cik tuan puan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Quran Surat Al-Mulk secara serentak oleh ribuan ASN Pemko Pekanbaru. Dan sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, ribuan peserta yang terdiri dari ASN, non-ASN, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sudah mulai memadati halaman Masjid Agung An-Nur. Dan para jemaah ini didominasi mengenakan pakaian berwarna putih dan membawa perlengkapan sholat. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan posisi duduk laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan di bagian depan halaman masjid sudah berdiri panggung utama sebagai pusat kegiatan. Seluruh pegawai yang hadir terlebih dahulu melakukan absensi dengan memindai barcode yang disediakan di beberapa titik. Dan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, Cik Tuan Puan, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta wakil, kemudian para kepala organisasi OPD, camat, lurah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Acara tersebut dilanjutkan dengan tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Das'ad Latif. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah. Selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kami masih menyapa Anda di ragam informasi budaya dan tentunya tidak jauh-jauh, masih dari Riau. Kalau berwisata, saudara tidak selalu harus keluar daerah atau bahkan keluar negeri ya. Karena di Riau sendiri banyak destinasi wisata yang menawarkan panorama alam, sejarah, sampai kearifan lokal yang menarik untuk dikunjungi. Dan mengenal tempat-tempat wisata di Riau ini juga merupakan bentuk rasa syukur kita sekaligus kecintaan terhadap daerah sendiri, saudara. Nah, dengan berkunjung ke destinasi wisata lokal berarti kita ikut mendukung perekonomian masyarakatnya dong ya. Kemudian memperkenalkan potensi daerahnya sekaligus menjaga agar kekayaan alam dan budaya Riau tetap lestari untuk generasi mendatang. Nah, pagi ini salah satu destinasi yang layak masuk dalam daftar kunjungan Anda adalah Tasik Air Putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, Cik Tonapuan. Seperti apa keindahan dari destinasi yang satu ini, akan saya bagikan informasinya untuk Anda setelah yang berikut ini.

Baik, Encik Tuan dan Puan, saudara semuanya, kita akan menyusuri pesona wisata Riau. Kita akan menemukan keindahan di negeri sendiri ya, saudara. Nah, inilah dia Tasik Air Putih, yang lebih tepatnya lokasinya berada di Desa Teluk Sama, Kecamatan Rangsang. Jadi artinya Tasik ini berada di Pulau Rangsang yang berada di utara Pulau Tebing Tinggi. Ya, seperti namanya, Tasik Air Putih maksudnya, ini merupakan danau dengan air tawar yang jernih, memiliki lebar 800 meter. Dibandingkan dengan tasik lainnya yang ada di Kepulauan Meranti, catatannya Cik Tunampuan, karena di pulau ini ternyata banyak sekali tasik ya. Tapi dibanding dengan tasik lainnya yang ada di Kepulauan Meranti, Tasik Air Putih ini menjadi tasik paling besar dan saat ini telah dikembangkan menjadi sumber air bersih di wilayah Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti. Dan di sekeliling Tasik Air Putih ini terbentang hutan lindung yang menjadi kawasan suaka marga satwa. Dan di hutan ini, saudara, tumbuh aneka pohon-pohon yang biasa tumbuh di kawasan hutan tropis ya, seperti kayu puna, kayu meranti, kayu ramin, dan sebagainya. Lalu, Tasik Air Putih ini merupakan kawasan perairan yang teduh dan sangat cocok dijadikan sebagai tempat berwisata dan sudah menjadi bagian dari peta wisata Kabupaten Meranti Tourism, Map of Meranti Riau Indonesia. Nah, di Tasik ini kalau kita berwisata ke sini, kita bisa melihat ribuan kalilawar yang berterbangan di sore hari, saudara. Jadi kawanan mamalia terbang yang menghuni kawasan ini juga menciptakan pemandangan alam menawan menjelang senja, ya. Dan Tasik Air Putih karena keindahan alamnya juga sering dijadikan loka para peneliti, karena selain melakukan pengamatan, mereka biasanya mengambil sampel dari perairan dan juga tumbuhan yang ada di sana untuk diteliti ke laboratorium. Sebagai gambaran ya, jalan menuju ke lokasi Tasik Air Putih ini masih cukup alami, yaitu jalan setapak dengan rimbunan hutan di kanan kiri, dan suasana ini membuat kita bisa sambil menikmati suasana alam yang disajikan di daerah Rangsang ini, Cik Tuan dan Puan.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkembangan cuaca di wilayah Provinsi Riau dan saat ini kami sudah terhubung bersama analis BMKG Mbak Gita. Halo Mbak Gita, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Silakan laporannya Mbak Gita.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pada pagi hari ini cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Siang hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Sore hingga malam hari, berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Dini hari, udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 99%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam. Untuk perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera 200 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 5 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 1 titik, Siak 1 titik, dan Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriaubmkg.go.id, Instagram @infocuacariau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru yang masih mengulas tentang Tasik yang mana kita masih membahas tentang Tasik tadi ya Ci, Tuan dan Puan, Tasik Air Putih yang ada di daerah Meranti sana Ci, Tuan dan Puan. Dan yang penting kita ketahui adalah Tasik, di Tasik ini banyak hal yang bisa kita nikmati ya, seperti bunga bakung, banyak sana bunga-bunga beraneka warna kombinasi putih, merah dan biru yang hanya mekar di bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Jadi saat bunga yang mekar sekali dalam setahun ini tumbuh di sekeliling Tasik, maka ratusan muda-mudi akan berbondong-bondong datang ke sini. Jadi jangan sampai ketinggalan Cik, Tuan dan Puan ya. Dan kalau berbicara tentang pariwisata, berwisata itu bukan hanya soal mengambil gambar yang indah untuk media sosial ya saudara. Lebih dari itu, wisata adalah kesempatan untuk mengenal sejarah, menghargai budaya, mencintai alam, dan mempererat hubungan dengan sesama. Nah, ketika kita mengenal daerah sendiri, rasa memiliki terhadap tanah kelahiran pun akan tumbuh semakin kuat. Jadi melalui informasi kita pagi ini, mari kita manfaatkan waktu libur bersama keluarga dengan mengunjungi destinasi wisata yang ada di sekitar kita. Tapi ingat saudara, jadilah wisatawan yang bijak dengan menjaga kebersihan, menghormati adat istiadat masyarakat setempat, serta tidak merusak lingkungan. Karena pada dasarnya keindahan alam yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang harus tetap dapat dinikmati oleh anak cucu kita kelak ya. Sebelum saya akhiri informasi pagi ini, ada sebuah pesan yang patut kita renungkan saudara. Jangan terburu-buru mencari keindahan di tempat lain yang jauh, karena terkadang keajaiban itu justru tumbuh di tanah yang setiap hari kita pijak, hanya menunggu untuk kita kenali dan kita cintai. Selamat menikmati akhir pekannya, Cik Turan Puan. Semoga Riau semakin kita kenal, semakin kita banggakan, dan semakin kita jaga bersama. Karena mencintai Indonesia itu dapat dimulai dengan mengenal keindahan daerah sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, saudara. Di mana kabar berita ini datang dari dunia kecantikan Provinsi Riau. Desita Gloria Siombing atau akrab disapa Kiara resmi melangkah ke panggung nasional sebagai salah satu finalis Miss Bintang Indonesia 2026. Gadis kelahiran Benai Kuantan Singingi ini membawa nama provinsi tanah kelahirannya dengan nomor urut Riau 2. Wanita yang kini berusia 21 tahun ini bukanlah wajah baru di dunia hiburan dan fashion, Cik Tuan dan Puan, karena sejak menyelesaikan pendidikan SMA di Kuan Sing pada tahun 2022, Kiara telah menekuni profesi sebagai model dan DJ selama 3 tahun terakhir. Namun benih kecintaan terhadap kontes kecantikan sudah tumbuh sejak masih kecil. Impian masa kecilnya untuk tampil di panggung beauty pageant tingkat nasional kini mulai menemui titik terang. Di mana sebelumnya menembus panggung MBI 2026, Kiara telah mengasah kemampuannya dengan mengikuti berbagai kompetisi. Salah satu prestasi gemilangnya adalah ketika ia dinobatkan sebagai

Menang Miss Favorit Populer Season 2 pada ajang Miss Populer 2025 lalu. Untuk menghadapi persaingan ketat di MBI 2026, berbagai persiapan matang sudah dilakukan termasuk mengikuti kelas modeling intensif, menjaga stamina dan mematangkan wawasan. Bagi putri kebanggaan Kwan Sing ini, saudara, ajang MBI 2026 bukan sekedar tentang mahkota, tapi bentuk baktinya untuk membantu dan membuat kedua orang tua bangga sekaligus batu loncatan untuk meniti karir di dunia seni dan hiburan. Kisah inspiratif Kiara menjadi angin segar dan membuktikan bahwa di balik keterpurukan masa lalu bisa diubah menjadi mahkota kebanggaan di masa depan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Riau, khususnya warga Kwan Sing, sangat diharapkan agar Kiara dapat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Terempuan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di kesempatan yang berbahagia ini. Masih di Tepak Pagi, masih bersama saya Bintang Lali Sartika ya. Dari studio Pro 1, dari halaman RRI Pekanbaru, saya menyaksikan bagaimana masyarakat antusias saat ini sedang melaksanakan CFD atau Car Free Day ya Cik Terempuan. Berolahraga demi tubuh sehat, tapi gak ketinggalan jajanannya banyak tuh. Bagi Anda yang masih menikmati suasana pagi hari ini, Cik Terempuan, lagu-lagu Melayu masih akan terus mewarnai kebersamaan kita. Sembari kita terus akan hadirkan informasi-informasi ragam adat budaya dan tradisi serta kearifan lokal dari daerah-daerah yang ada di Riau, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau berbicara tentang Bukit Batu, apa yang Anda bayangkan? Nah, kalau kita tidak akan hanya membicarakan sebuah kawasan di Kabupaten Bengkalis ya, karena memang Bukit Batu ini merupakan salah satu kawasan tua yang memiliki hubungan erat dengan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Bahkan sampai sekarang masyarakatnya masih mengenalnya sebagai Negeri Laksamana. Karena dahulu wilayah ini menjadi pusat pemerintahan Datuk Laksamana Raja di Laut yang memegang peranan penting dalam menjaga jalur perdagangan di Selat Melaka, Cik Tuan dan Puan. Dan peninggalan sejarah berupa rumah adat, masjid tua, makam Datuk Laksamana hingga benda-benda pusaka masih menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat Melayu di kawasan ini. Nah, salah satu adat yang masih hidup hingga sekarang adalah tradisi rewang. Jadi rewang ini merupakan kebiasaan masyarakat untuk saling membantu ketika ada keluarga yang mengadakan kenduri, pernikahan maupun acara adat lainnya. Jadi tanpa menunggu undangan ya, gak perlu ada undangan-undangan resmi. Warga akan datang secara sukarela, datang membawa tenaga, waktu, bahkan bahan makanan untuk membantu tuan rumahnya. Jadi tradisi ini bukan sekedar bekerja sama, tapi simbol persaudaraan, gotong royong, kesetaraan dan kepedulian sosial yang telah diwariskan turun temurun dan sampai sekarang masih terlaksana di Bukit Batu, Cik Tuan dan Puan. Penelitian akademik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjukkan bahwa nilai-nilai solidaritas yang terkandung dalam rewang ini masih mampu memperkuat integritas sosial masyarakat Melayu sampai sekarang.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Perempat RR Pekanbaru di materi tentang kearifan lokal dari salah satu masyarakat yang ada di Bengkalis, yaitu masyarakat dari Bukit Batu, Cik Tuan dan Puan ya. Karena di sana selain budaya gotong royong, masyarakat Bukit Batu juga masih sangat menjaga adat sopan santun Melayu, karena dalam kehidupan sehari-hari itu penghormatan kepada orang tua, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta penggunaan bahasa yang santun itu masih menjadi bagian penting loh dari kehidupan mereka ya. Dan nilai-nilai ini mencerminkan falsafah masyarakat Melayu bahwa adat bukan sekedar aturan, tapi melainkan pedoman untuk membangun hubungan yang harmonis antar warga. Dan Bukit Batu juga dikenal dengan salah satu daerah asal tenun Bukit Batu, di mana kain tenun yang dahulu menjadi busana kehormatan para raja, datuk dan bangsawan Kesultanan Siak, Cik Tuan Puan. Jadi motif-motifnya menggambarkan kebesaran budaya Melayu sekaligus menunjukkan tingginya keterampilan para penenun lokal. Dan sampai sekarang saudara, tenun Bukit Batu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan menjadi salah satu identitas budaya penting Provinsi Riau. Nah, saudara, dari Bukit Batu kita belajar bahwa kemajuan sebuah masyarakat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik saja ya, tapi juga dari kemampuan menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu. Jadi selama semangat gotong royong, musyawarah, sopan santun dan kepedulian terhadap sesama tetap terpelihara, selama itu pula adat Melayu akan terus hidup dan menjadi jati diri masyarakat Riau. Semoga warisan budaya Bukit Batu tetap lestari dan terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu yang membanggakan. Terima kasih telah menyimak dan mari bersama menjaga adat, karena adat adalah cermin marwah sebuah negeri.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai asas budaya Melayu adalah yang dikatakan kerja keras, artinya bekerja dengan semangat yang tinggi. Orang tua-tua mengatakan apabila hidup hendak selamat, bekerja rajin supaya dengan segala kekuatan yang ada, bekerja rajin dengan semangat. Kalau hidup hendak sejahtera, janganlah malu untuk bekerja. Oleh sebab itu, maka orang tua-tua Melayu mengatakan siapapun juga, dia harus mampu bekerja, membangkitkan semangat kerjanya serta memanfaatkan peluang apapun juga untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup dia, keperluan hidup rumah tangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Jadi, orang-orang Melayu sangat mengutamakan, sangat memuji, membanggakan dan menggalakkan agar setiap anggota masyarakat itu adalah menjadi orang-orang yang mampu bekerja, mampu menciptakan peluang kerja dan mampu memanfaatkan pekerjaan itu untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dia sendiri. Dan adalah sangat disayangkan apabila ada anggota masyarakat yang bersifat pemalas, yang bersifat perajuk, lemah semangat segala macam kan. Dikatakan kalau hidup hendak selamat, kuatkan diri, teguhkan semangat. Mana semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, memanting tulang, bertungkus lumus dalam mencapai cita-cita harapan untuk kejayaan hidup dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Bekerja di dalam budaya Melayu adalah untuk keselamatan, kejayaan hidup dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak akhirnya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan satu aib dan malu apabila ada orang Melayu yang malas bekerja, segan bekerja, tak ada semangat untuk bekerja. Sifat yang seperti itu mencerminkan sifat orang yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Karena itulah tuan-tuan mengatakan, apabila hidup hendak terpandang, bekerja keras, janganlah bimbang. Apabila hidup hendak terpuji, bekerja keras sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartika. Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi peluncuran Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai kawasan non-tunai yang diinisiasi Bank Indonesia. Langkah ini, saudara, dinilai menjadi tonggak penting dalam mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran digital di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Demikian disampaikan pelaksana tugas Gubernur Riau S.F. Haryanto, diwakili asisten 2 Sekda Prof. Riau, Helmi, pada acara launching Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai kawasan non-tunai di Dumai. Disampaikan bahwa Kota Dumai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan menyumbang sekitar 8,6% terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat elektronifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten kota, perbankan, dan para pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Perkembangan penggunaan KRIS di Riau menunjukkan tren yang sangat positif, di mana hingga Mei 2026, jumlah pengguna KRIS telah mencapai sekitar 1,25 juta orang dengan lebih dari 1 juta mersen yang tersebar di seluruh wilayah Riau.

Keberhasilan digitalisasi transaksi ini juga mengantarkan Riau meraih berbagai prestasi nasional. Karena itu, penerapan sistem pembayaran non-tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kenyamanan bagi penumpang, memperkuat sektor pariwisata, membuka peluang lebih besar bagi UMKM, serta meningkatkan citra Riau sebagai provinsi yang siap menghadapi ekonomi digital. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin
2: mas tadi.
1: Ini mesti masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya tante.
3: Sini.
4: Kenapa tante?
3: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Halo adik-adik yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat belajar serta bermain bersama keluarga tercinta. Selamat datang di dunia anak, Cia ya. Dan tempat di mana adik-adik dapat mendengarkan cerita menarik yang bukan hanya menghibur tapi juga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Nah, siapkan imajinasi adik-adik semuanya, karena sebentar lagi kita akan bertualang ke alam yang penuh dengan kicauan burung dan pepohonan yang rindang. Cerita kita hari ini berjudul Kisah Murai si Burung Penyanyi, di mana Murai dikenal sebagai burung yang memiliki suara merdu ya. Namun tahukah adik-adik, di balik suara indahnya, Murai juga akan mengajarkan kita tentang rasa syukur, percaya diri, ketekunan, dan pentingnya menggunakan kelebihan yang kita miliki untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Nah adik-adik, setiap makhluk ciptaan Tuhan itu memiliki keistimewaan masing-masing ya. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menggambar, ada yang suka membaca, dan ada pula yang senang membantu teman. Yang penting bukanlah menjadi yang paling hebat ya, tapi menjadi diri sendiri, terus belajar, dan selalu berbuat baik. Nah sekarang yuk duduk yang nyaman ya, dengarkan baik-baik ceritanya, dan temukan pesan-pesan berharga yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kisah Murai si Burung Penyanyi. Selamat mendengarkan, semoga cerita hari ini membawa keceriaan, menambah wawasan, dan menginspirasi adik-adik untuk selalu menjadi anak yang baik, percaya diri, dan penuh semangat.

0: Dari Prompat Pekanbaru di Dunia Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Tengku Syaida Alhaura Salsabila, dan biasa dipanggil Haura. Saya dari kelas 7 SMP Negeri 50 Pekanbaru, dan juga alumni kelas literasi Rumah Inspiration. Senang sekali hari ini Haura bisa menemani adik-adik semua. Kali ini Haura akan membawakan kisah hikmah yang berjudul Murai Si Burung Penyanyi. Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Namun sebelumnya ada tips menarik loh. Mari kita simak. Bahaya tidur setelah makan. Teman-teman tahu tidak? Setelah kita makan enak dan kenyang, biasanya mata ini rasanya mengantuk sekali. Ya, rasanya ingin langsung tarik selimut dan tidur. Tapi tunggu dulu, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita agar tidak langsung tidur setelah makan. Kenapa ya kira-kira? Ternyata tidur setelah makan itu membuat hati kita menjadi keras loh. Ada dua makna hati yang keras di sini. Pertama, hati kita jadi sulit menerima kebenaran dan kebaikan dari Allah. Kedua, secara fisik organ hati atau liver di dalam tubuh kita bisa jatuh sakit atau mengalami pengerasan karena fungsinya terganggu. Kok bisa begitu? Nah, penjelasannya begini teman-teman. Saat kita tidur, gerakan usus untuk mencerna makanan akan melambat. Akibatnya, kuman-kuman baik di perut akan memfermentasikan makanan itu. Tapi, prosesnya malah menghasilkan racun yang bisa meracuni organ hati kita. Serem kan? Bahkan penelitian modern zaman sekarang sudah membuktikan kebenaran sabda Rasulullah ini. Makanya Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, hancurkan makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu menjadi keras. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Tabrani, dan Baihaqi. Jadi mulai sekarang setelah makan kita zikir dulu, ngobrol santai atau sholat ya, supaya tubuh kita sehat dan hati kita tetap lembut. Nah, masih mau langsung tidur setelah makan? Jangan ya teman-teman. Sekarang kita simak kisah Murai Si Burung Penyanyi. Di hutan bunga, burung murai dikenal memiliki suara yang indah. Setiap kali mereka bicara, para hewan akan terpesona mendengarkan betapa merdu suara mereka. Ada yang bilang suara burung murai seperti suara hujan di musim kemarau. Sangat indah, menyenangkan dan dinantikan. Ada juga yang bilang suara murai seperti gemerisik dedaunan di siang yang tenang, bisa menenangkan perasaan. Mungkin karena punya suara bagus, burung murai jadi suka bernyanyi. Mereka bernyanyi di pagi hari untuk menyambut matahari. Mereka juga bernyanyi di tengah hari saat matahari sedang terik. Saat senja, mereka juga bernyanyi untuk mengantar matahari yang terbenam. Tak hanya itu, mereka juga suka bernyanyi tengah malam saat hewan-hewan sedang tidur. Sebenarnya, para hewan suka mendengar nyanyian merdu burung murai. Tetapi, jika sepanjang hari para murai terus bernyanyi, para hewan jadi susah beristirahat. Suatu siang, aku baru saja menidurkan anak-anak. Lalu tiba-tiba kawanan burung murai lewat dan bernyanyi dengan keras. Anak-anakku terbangun. Mereka terkejut dan menangis keras sekali, keluh Ibu Landak. Malam hari aku sedang tidur nyenyak, tiba-tiba aku terbangun mendengar nyanyian burung murai. Anak-anakku juga terbangun, lalu mereka tidak bisa tidur sampai pagi, ujar Ibu Kuda. Aku baru akan tidur pada pagi hari, tiba-tiba kawanan burung murai bernyanyi keras sekali. Aku jadi tidak bisa tidur, aku bahkan sudah 2 hari tidak tidur. Kawanan burung murai itu sangat bising, keluh kelelawar sambil mengusap-ngusap matanya. Biasanya aku mendongeng untuk anak-anakku sebelum mereka tidur. Tiba-tiba burung murai bernyanyi keras sekali, sehingga anak-anakku tidak bisa mendengarkan apa yang kuceritakan. Mereka malah ikut bernyanyi bersama burung murai. Akibatnya anak-anakku hampir tidak tidur sepanjang malam. Ibu keledai berkata, suara mereka memang bagus, aku menyukainya. Namun jika terus-menerus menyanyi, aku tidak bisa istirahat, kata badak. Lanjutan kisah. Wah, kasihan ya teman-teman. hewan di hutan bunga. Mereka jadi mengantuk dan lelah karena suara merdu burung murai yang tidak berhenti. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Yuk kita dengar kelanjutannya dengan semangat. Aku juga mengantuk sekali, tetapi aku tidak bisa tidur karena bising, kata kelelawar. Aku hanya berharap mereka tidak bernyanyi saat tengah malam, kata kuda. Juga tidak boleh pada pagi hari, kata kelelawar.
1: Juga tidak boleh pada siang hari, anak-anakku harus tidur siang,
0: kata ibu landak.
2: Juga tidak boleh pada senja hari, kata ibu keledai.
3: Ayo kita sampaikan ini pada kawanan burung murai, kata landak.
0: Mereka bersama-sama menuju tempat tinggal keluarga burung murai. Burung-burung itu tinggal di sebuah pohon akasia yang sangat tinggi, besar, dan rimbun. Ada apakah kalian ramai-ramai kemari? Tanya seekor burung murai yang melihat kedatangan mereka.
4: Kami ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga burung murai, kuda mewakili teman-temannya.
0: Burung murai tersebut memanggil kawan-kawannya. Setelah mereka semua berkumpul, kuda berkata,
5: kalian memiliki suara yang sangat indah. Kami menyukai nyanyian kalian. Tetapi, tolong jangan bernyanyi terlalu sering. Suara kalian yang indah membuat kami tidak bisa mengerjakan apapun selain duduk dan mendengarkan.
2: Aku jadi tidak bisa tidur. Tolong jangan bernyanyi pada pagi hari, kata kelelawar.
3: Jangan pada siang hari, kata landa.
1: Juga pada sore hari, kata keledai.
5: Dan tengah malam, kata kuda.
0: Para murai itu berpandangan,
2: kalau kami tidak boleh bernyanyi pada pagi, siang, sore, dan malam, lalu kapan kami boleh bernyanyi?
0: Tanya seekor di antaranya.
2: Pokoknya, kalian tidak boleh bernyanyi pada waktu-waktu yang kami sebutkan, kata kuda.
3: Atau kalian bernyanyi pelan-pelan saja, usul landak.
2: Kami tidak mau bernyanyi pelan-pelan. Kami suka menyanyi dengan suara keras. Lagi pula, untuk apa menyanyi jika tidak ada yang mendengarkan?
0: Kata seekor burung murai dengan marah.
2: Wah, ternyata bicaranya mulai seru nih. Burung murai ingin tetap bernyanyi keras, tapi teman-teman yang lain butuh istirahat.
0: Menurut teman-teman, apa ya jalan keluarnya?
6: Aduh, suasana di hutan bunga makin panas nih teman-teman. Burung murai dan teman-teman hewan lainnya malah jadi bertengkar.
0: Kalau begini siapa ya yang bisa membantu mendamaikan mereka? Yuk kita ikuti kelanjutannya.
2: Nyanyian kalian telah mengganggu kami, seru landak.
3: Kalau begitu menjauh saja, balas burung murai.
2: Kalian yang harus menjauh dari rumah kami,
0: balas keledai dengan marah.
6: Akhirnya, hewan-hewan itu bertengkar. Tak ada yang mau mengalah. Kura-kura lewat mencoba menengahi.
2: Kawan-kawan, bagaimana kalau kita membawa permasalahan ini pada singa sang raja hutan?
3: Ayo, kita adukan pada singa,
0: ajak keledai dengan kesal.
6: Para hewan itu pergi menemui singa bersama-sama. Di depan singa, mereka menjelaskan persoalan yang sebenarnya.
0: Singa memandang semua hewan yang datang.
7: Suara murai memang merdu. Pantas saja jika kalian suka bernyanyi. Aku pun suka mendengar nyanyian kalian. Kadang aku pergi beristirahat di bawah pohon akasia tempat kalian tinggal untuk mendengar nyanyian para murai.
0: Benar yang mulia, seru keluarga burung murai senang. Mereka merasa singa berpihak pada mereka. Sebaliknya, keledai dan kawan-kawannya tambah kesal mendengar ucapan singa. Mereka merasa singa tidak adil.
8: Namun, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Meski suara kalian bagus, kalau kalian menyanyi terus-menerus, hewan-hewan hutan yang lain akan terganggu,
0: ujar singa kemudian.
2: Benar yang mulia, seru kuda. Ini tidak adil. Kami akan terus bernyanyi sampai kapanpun. Tak ada yang bisa melarang kami,
0: keluarga burung murai protes.
8: Namun, kau tinggal bersama hewan-hewan lain di hutan ini.
9: Karena kau bagian dari warga hutan, kau harus menghormati hewan-hewan lain. Kau tidak boleh melakukan apapun seenakmu, balas keledai.
10: Benar, ujar Landak.
11: Yang mulia, sejak kapan kau menjadi tidak adil begini? Bukankah kau adalah raja semua hewan di hutan? Sebagai raja, kau harus memperhatikan keinginan semua hewan di hutan,
9: tanya seekor burung murai.
11: Wah, ternyata singa sang raja hutan pun sampai diprotes oleh burung murai. Wah, makin seru ya. Apakah singa akan marah atau justru punya solusi yang hebat untuk mereka semua? Tunggu kelanjutan dan kisah berikutnya ya teman-teman. Stay tune.
12: Tenanglah, aku belum memutuskan apapun, seru singa.
9: Hewan-hewan itu terdiam.
12: Benar apa yang dikatakan keledai. Sebagai warga di hutan bunga, keluarga murai harus menghargai kepentingan hewan lain. Kalian tidak boleh bertindak sesuka kalian. Perdamaian hutan baru tercipta jika semua pihak saling menghormati satu sama lain,
9: kata singa.
11: Lalu apa yang harus kami lakukan? Jika kami tak bisa bernyanyi, kami akan sedih sekali,
9: kata burung murai.
11: Tentu saja kalian boleh bernyanyi. Bahkan kurasa tak ada yang ingin kalian berhenti bernyanyi. Tak ada hewan yang memiliki suara semerdu kalian. Nah, kalian boleh terus bernyanyi setiap pagi. Nyanyian kalian akan membangunkan hewan-hewan hutan.
13: Pagi adalah waktuku tidur,
9: kelelawar protes.
12: Aku belum selesai,
9: kata singa. Lalu ia memandang keluarga burung murai.
12: Kalian boleh menyanyi di pagi hari menjelang matahari terbit. Tak lama setelah matahari terbit, kalian harus berhenti bernyanyi. Karena waktu itu para kelelawar bersiap untuk tidur.
9: Baiklah, burung murai setuju.
12: Nah, kalian boleh kembali bernyanyi menjelang matahari terbenam. Setelah terbenam, kalian harus berhenti sebab ada hewan-hewan yang siap bersiap untuk tidur.
9: Baiklah, kata burung murai.
11: Lalu kapan kami boleh bernyanyi lagi?
9: Singa menggeleng.
11: Waktunya terlalu sebentar. Kami tidak terima,
9: seru keluarga burung murai.
11: Waduh, ternyata keluarga burung murai masih merasa waktunya kurang lama nih teman-teman. Tapi tenang saja, singa yang bijaksana pasti punya ide tambahan yang seru banget. Penasaran kan? Yuk kita dengar kelanjutannya.
12: Bukankah kita selalu mengadakan pertemuan dua kali sebulan? Pada pertemuan nanti, keluarga burung murai bisa menampilkan nyanyian kalian yang indah sepuasnya,
9: kata singa.
11: Oh, benarkah?
9: Tanya burung murai.
12: Tentu saja, pertemuan itu akan menjadi menarik. Para hewan hutan pun pasti akan gembira karena dihibur oleh penyanyi terbaik di dunia.
9: Singa berkata lagi,
11: hore! Akhirnya masalah selesai dan adil ya teman-teman. Burung murai tetap bisa konser dan hewan-hewan lainnya bisa tidur nyenyak.
9: Keluarga burung murai sangat gembira dengan usul tersebut.
11: Hewan hutan lainnya juga senang karena permasalahan sudah terpecahkan. Semenjak itu, hutan bunga lebih damai. Pertemuan hewan setiap bulan menjadi sesuatu yang paling dinantikan hewan-hewan hutan. Sebab pada saat itu keluarga burung murai akan menyajikan lagu-lagu terbaik mereka.
9: Nah, teman-teman cerdas, indah sekali ya akhir ceritanya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah burung murai ini adalah bahwa memiliki bakat atau kelebihan itu sangat baik. Tapi kita juga harus tahu waktu dan tempat untuk menggunakannya. Perdamaian dan kebahagiaan akan tercipta jika kita semua mau saling menghormati, tidak menang sendiri, dan mau mendengarkan orang lain demi kebaikan bersama.
0: Sebelum Haura pamit, Haura ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ruang Tumbuh Menuju Jannah Rumah Inspiration. Terima kasih sudah terus membimbing dan memberi ruang untuk Haura terus bertumbuh dalam kebaikan.
9: Untuk teman-teman pendengar cilik RRI Pro 4 Pekanbaru, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita Haura hari ini. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
4: Itu aku.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apa lagi?
1: Saudara Cik Tuan dan Puan, setiap daerah di Nusantara ini memiliki caranya tersendiri untuk mengungkapkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Salah satunya melalui lantunan lagu pengantar tidur yang diwariskan secara turun-temurun. Bukan sekedar nyanyian, tapi juga doa, harapan dan nasihat yang mengalun lebut dari hati seorang ibu kepada buah hatinya. Dalam tradisi Melayu, saudara, senandung itu dikenal dengan sebutan nandung. Liriknya sederhana, nadanya menenangkan, namun syarat dengan nilai kehidupan. Melalui nandung, orang tua menanamkan kasih sayang, mengajarkan budi pekerti, mengenalkan nilai agama, serta mendoakan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berguna bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa. Nah, di tengah perkembangan zaman, saudara, tradisi nandung memang semakin jarang terdengar. Padahal di balik setiap bait yang dinyanyikan tersimpan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Melayu. Nah, melestarikannya berarti menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dapat dikenal oleh generasi masa kini maupun masa depan. Nah, berikut mari kita simak bersama feature yang akan mengajak kita mengenal lebih dekat tentang nandung, senandung pengantar tidur. Sebuah tradisi lisan yang tidak hanya meninabobokkan anak, tetapi juga mewariskan cinta, doa, dan nilai-nilai luhur budaya Melayu dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Senandung pengantar tidur anak. Tidur merupakan kebutuhan biologis manusia. Tidak ada seorang pun dapat hidup tanpa tidur. Kebutuhan akan tidur seseorang seperti halnya kebutuhan atas makan dan minum. Durasi kebutuhan atas tidur ditentukan oleh faktor usia dan kebiasaan. Misalnya, durasi tidur yang dibutuhkan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Kebutuhan tidur anak-anak jauh lebih panjang dan lama dibandingkan orang dewasa. Hal tersebut karena fisik pertumbuhannya telah optimal. Juga dipengaruhi berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kebutuhan tidur anak-anak harus tercukupi supaya pertumbuhan fisik dan mentalnya baik. Namun, terkadang anak-anak susah untuk disuruh tidur. Pada fase perkembangan atau umur tertentu, anak-anak lebih asyik bermain. Jika dibiarkan tetap bermain, anak-anak akan melewati waktu tidurnya. Maka pada saat seperti itu, kerap terdapat drama di mana orang tua sibuk membujuk anak-anaknya untuk segera tidur. Sementara anaknya berontak menolak, kondisi demikian dapat terjadi pada waktu siang dan malam. Menidurkan anak kerap menjadi sebuah tantangan bagi para orang tua. Karena itu tidak jarang para orang tua mempunyai trik dan tips supaya anaknya mau tidur atau cepat tidur. Membacakan buku atau mendongengkan cerita dapat menjadi pilihan orang tua. Orang Melayu Rengat di Indragiri Hulu mempunyai cara kultural, yaitu dengan bersenandung atau orang tempatan menyebutnya dengan nandung. Apa itu nandung? Secara kebahasaan, nandung berasal dari kata senandung, yaitu bernyanyi dengan suara lembut untuk menghibur diri atau untuk meninabobokan bayi supaya tidur. Diharapkan melalui senandung yang dilafalkan dengan suara yang lembut dapat membuat mata anak cepat terlelap. Orang Melayu Rengat menjadikan nandung sebagai aktivitas mengantar anaknya untuk tidur. Biasanya nandung dilakukan para kaum ibu, meskipun tidak menutup kemungkinan kaum bapak atau laki-laki melakukannya juga. Ketika menimang anak ataupun dalam buaian, ibu melakukan nandung di samping anaknya. Dengan demikian, suara nandung yang dilafalkan ibunya dilakukan secara lembut dan tidak keras. Dengan suara yang lembut, sang ibu dapat melakukan secara rileks dan santai. Sedangkan anak juga dapat menikmati suara nandung tersebut tanpa mengganggu tidurnya. Justru diharapkan sebaliknya, suara nandung ibunya dapat turut mempercepat anaknya terlelap. Tradisi senandung sebagai pengantar tidur bukan hanya terdapat pada komunitas Melayu Rengat saja. Banyak komunitas budaya di Nusantara mempunyai tradisi tersebut. Orang Bangka menyebutnya dengan bedae, nandong sebutan orang Kuantan, ia belale dalam kebudayaan orang Bugis, Sulawesi Selatan, dodoi sebutan orang Siak, hariring indung pada orang Sunda, dan sebagainya. Senandung-senandung tersebut untuk mengiring anak-anak untuk tertidur. Dalam hal ini, senandung ketika membuai atau menimbang anak bersifat alamiah yang dilakukan para ibu. Di antara yang membedakan adalah pada faktor isi dalam bersenandung tersebut. Nandung yang dilakukan orang Melayu Rengat mempunyai ciri khas yang sangat mungkin berbeda dengan senandung sejenisnya di daerah lain dan komunitas budaya lainnya dengan rima ABAB. Namun tidak menutup kemungkinan tanpa menggunakan pola bebas, tidak berirama seperti di atas, dan pelafalan senandung seperti pelafalan syair yang berirama. Dengan pelafalan seperti bersyair tersebut menjadikan telinga anak lebih merasa nyaman dalam menangkap suaranya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pun tidak merasa terganggu. Bersyair seperti halnya berlagu atau menyanyikan lagu yang dilantunkan secara ritmis dan nada-nada yang terpola lembut. Keberadaan nandung diyakini sudah ada sejak lama di kalangan orang Melayu Rengat. Meskipun tidak diketahui waktu pastinya, pada mulanya nandung bersifat alamiah dengan bunyi-bunyian yang asal keluar saja dari mulut sang ibu.
Bunyi-bunyian nandung dapat mempunyai makna maupun tidak mempunyai makna. Bersenandung adalah upaya ibu menghibur anaknya supaya tenang dalam buaian ataupun timangan. Ketika anaknya telah tenang, maka kondisi demikian akan memudahkan matanya terpejam dan terlelap. Belakangan ini suara atau bunyi-bunyian dari senandung tersebut berubah menjadi mempunyai makna. Dalam artian, di antara yang disenandungkan terdapat makna yang hendak dikomunikasikan antara ibu kepada anaknya, lebih dari sekedar membuat anaknya tertidur pulas. Di antara isi dari nandung yang dilakukan orang Melayu rengat tersebut berupa ajaran agama, akhlak, pendidikan, dan sebagainya. Jadi bukan sekedar bunyi-bunyian atau suara tanpa makna dalam senandung. Masuknya Islam di Indragiri pada abad ke-14 sampai 16 memberikan sumbangan pada isi dari senandung tersebut. Begitu juga dengan cara menyenandungkannya, yang mengambil dari cara umat Islam dalam membaca Al-Quran. Selain irama syair yang identik dengan Arab, seperti diketahui, umat Muslim mengenal beberapa seni dalam membaca Al-Quran. Cara tilawah ini yang menjadi inspirasi dalam nandung. Namun cara tilawah Al-Quran bukan satu-satunya rujukan dalam menyenandungkan nandung. Dalam kebudayaan Melayu rengat tersebut, seni tilawah Al-Quran memberikan ragam warna cara bersenandung pada nandung. Warna-warna lokal juga turut dipertahankan. Warna Islam yang begitu kental dan nandung tidak lepas dari kebudayaan Melayu yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Misalnya dengan memasukkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat-kalimat tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam, yaitu kalimat tauhid dan syahadat. Berikut salah satu penggalan kalimat dalam nandung pada orang Melayu rengat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lagu berlagu, pantun bersambung, rancak irama diikuti tari, dudu si dudu, nandung di nandung, akhlak yang mulia menghiasi diri, kesumba lurik warna kebaya dipakai dara seri biduan, berbuat baik pada orang tua akhlak utama setiap orang, kalau terbujur lintangkan saja kayu yang bulat belah di tengah, kalau terlanjur berbuat dosa bersegeralah taubat kepada Allah, tepian perigi tangga bertakik licinnya pasti mengancam jiwa, jangan sekali bersifat munafik, Rasul benci Allah pun murka. Kalimat-kalimat nandung di atas menunjukkan kuatnya ajaran agama dan pendidikan akhlak ditanamkan oleh para orang tua kepada anaknya. Beberapa teks berupa pantun nandung diwariskan dari generasi ke generasi yang ditularkan dari lisan ke lisan. Mendengarkan. Dalam tradisi Melayu rengat, tidak ada pewarisan formal dalam nandung. Biasanya para pewaris nandung tersebut menghafal secara mandiri. Kemampuan mereka dalam nandung didapatkan dari mendengarkan orang lain ketika bersenandung. Orang yang mempunyai keahlian nandung biasanya mempunyai kemampuan dalam menciptakan pantun dan mempunyai wawasan yang luas. Wawasan yang dimiliki berguna untuk menciptakan kalimat atau pantun-pantun dalam nandung, sehingga pantun yang dibuatnya mempunyai korelasi tidak lepas dari makna dari rima pantun yang didapatkan. Selain sebagai pengantar tidur anak-anak yang berada dalam timangan maupun buaian, nandung mempunyai fungsi komunikasi sebagai bentuk tuntutan atau pengajaran orang tua kepada anaknya. Dengan kata lain, nandung yang dilakukan para orang tua adalah bentuk pendidikan karakter yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Dengan demikian diharapkan kelak anak tersebut akan menjadi anak yang soleh, budiman, berbakti pada orang tua dan menjauhi perbuatan yang tidak dilarang agama. Bagi orang Melayu rengat, pendidikan agama menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Maka tidak mengherankan jika dalam tradisi nandung tersebut disisipkan ajaran-ajaran agama Islam, petuah-petuah kebaikan, nasihat untuk menjadi pribadi yang baik, tunjuk ajar yang menjadi pedoman hidup, berperilaku baik kepada orang lain, dan sebagainya. Nandung bukan sekadar pengantar tidur anak-anak supaya cepat terlelap.
Nandung merupakan praktik orang rengat melakukan pendidikan sedini mungkin supaya hasilnya membekas pada diri anak. Pendidikan yang ditanamkan pada anak usia dini seperti halnya sedang memahat di batu akan membekas dan menjadi seperti yang diharapkan orang tua. Datuk Panglima menghadap Baginda, mengharap Tita nak sayang Raja berperi. Bunda Bahagia mengandung Ananda sebagai anugerah hak sayang Ilahi Rabbi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi tentang kuliner Nusantara, yaitu babat gongso, Cik Tuana Puan. Kita gak kenal ya, babat mungkin pernah dan kita sering makan babat, tapi seperti apa babat gongso yang ternyata ada jejak cengho dalam kuliner Semarang yang satu ini. Tumisan babat sapi khas Semarang yang kaya rasa, hasil perpaduan kuliner lokal dan pengaruh Tionghoa, saudara. Dan inilah pengaruh yang besar terhadap budaya dan kuliner Semarang atas kedatangan Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15. Dan banyak kuliner khas di kota Atlas ini yang mendapatkan sentuhan budaya Tionghoa. Seperti lumpia, wingko babat, tahu gimbal, dan babat gongso. Nah, jadi ternyata ini adalah sentuhan dari budaya Tionghoa. Nah, salah satu hidangan yang menunjukkan perpaduan paling kental adalah babat gongso. Jadi terinspirasi dari kuliner Tionghoa yang sering dimasak dengan bumbu kecap dan cabai, saudara ya. Hidangan ini kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal. Dan pemilihan babat pada kuliner ini sebagai bahan utama itu mengikuti ketersediaan bahan di daerah Jawa saat itu, Cik Tuana Puan. Jadi kalau awalnya sebenarnya babat ini lebih sering diolah dalam hidangan berkuah seperti soto. Tapi seiring waktu para pedagang kaki lima di Semarang mulai mengolahnya dengan bumbu yang lebih beragam menggunakan teknik menumis hingga menghasilkan rasa khas yang kemudian dikenal dengan nama babat gongso.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
6: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kembali lagi ke kuliner Nusantara kita siang hari ini, Cik Tuan Rempuan, tentang babat gongso ya. Dan yang menarik dari babat ini, nama gongso sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ditumis. Nah, secara harfiah, babat gongso ini berarti babat yang ditumis dengan bumbu bercita rasa kuat, saudara. Jadi penggunaan kecap manis dan teknik menumis ini mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa yang cukup kental dalam sajian ini. Dan kelezatannya pun terletak pada tekstur babat yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Jadi perpaduan rasa gurih, manis dan sedikit pedas dari racikan bawang merah, bawang putih, cabai dan kemiri menciptakan sensasi yang memanjakan lidah, saudara. Dan babat yang biasa digunakan adalah babat sapi ya, yang direbus hingga empuk sebelum ditumis dengan bumbu gongsonya. Dan proses memasak yang cukup lama ini menghasilkan tekstur lembut dengan bumbu yang meresap dengan baik sehingga menciptakan rasa gurih yang khas. Tentu saja, saudara, tak lengkap rasanya bila menikmati sajian ini tanpa sepiring nasi putih hangat yang masih mengepul ya. Aroma rempah yang keluar dari bumbu tumisannya menghadirkan sensasi nikmat yang sulit ditolak, cocok dinikmati saat makan siang atau makan malam. Dan biasanya untuk menambahkan kelezatannya, Cik Tuan Empuan, olahan babat khas Semarang ini sering disajikan dengan lauk tambahan seperti paru goreng atau telur dadar. Nah, kombinasi rasa manis dan pedas yang menyatu di lidah membuat hidangan ini disukai banyak orang, terutama penggemar kuliner bercita rasa kuat. Jika berkesempatan berkunjung ke Semarang, ada beberapa tempat legendaris yang dikenal dengan kelezatan babat gongso, Cik Tuan Empuan. Selamat berwisata kuliner ya ke daerah Semarang untuk mencari babat gongso. Ya, kalau enggak ada ya wisata kuliner di tempat masing-masing aja. Setiap tempat menawarkan keunikan rasa yang membedakan satu sama lain dan memberikan pengalaman kuliner yang berkesan. Demikian saudara, informasi kuliner Nusantara siang hari ini sekaligus mengakhiri siaran Tepak Pagi. Dan saya Bintang Lili Sartika yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mama, katanya besok hari lahir Pancasila ya?
1: Iya sayang, setiap tanggal 1 Juni itu kan hari lahir Pancasila.
0: Pancasila itu apa sih, Ma?
1: Pancasila itu pedoman hidup orang Indonesia, supaya kita saling sayang, saling membantu, dan rukun.
0: Kayak aku pinjamin pensil ke teman ya, Ma?
1: Iya dong, itu salah satunya. Kalau membantu teman, menghormati orang lain, rajin berdoa, itu juga contoh Pancasila.
0: Oh, jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal ya, Ma?
1: Iya, harus dilakukan juga setiap hari loh, sayang.
0: Oke, Ma. Aku mau jadi anak Indonesia yang baik.
1: Anak hebat itu memang harus saling menghargai dan sayang sama sesama, gitu.
0: Selamat hari lahir Pancasila.
1: 1 Juni, Pancasila hadir dalam sikap sederhana, dimulai dari rumah dan keluarga.

0: waktu sekolah di SD dulu, kita sering diceritakan bagaimana Pak Tani di sawah membajak sawahnya. Sebelum dikenal traktor pembajak tanah, para petani kita membajak tanah pertanian dengan hewan kerbau atau lembu. Nah, membajak tanah pertanian dengan cara tradisional ini oleh petani Jawa disebut dengan luku. Luku adalah alat pertanian yang digunakan petani di Jawa pada waktu mengolah tanah pertanian, baik tegalan maupun persawahan. Luku terdiri atas bagian-bagian antara lain pasangan, yaitu tempat untuk merakit binatang penarik luku. Binatang yang digunakan biasanya dua ekor lembu atau kerbau. Ada juga catatan atau racuk, yaitu bagian luku berupa kayu sepanjang 3-4 meter. Ujung depannya digunakan untuk memasang pasangan, dan di ujung belakangnya yang tajam untuk membalik tanah yang disebut buntutan atau singkal atau kejar atau patik. Bila semua sudah siap, luku dimasukkan ke sawah. Kemudian petani duduk di buntutan atau dia berada di belakang buntutan sambil mengendalikan luku guna menentukan arah dalam mengolah tanah. Pekerjaan ini disebut ngeluku. Biasanya, ngeluku dilakukan dua kali, baik untuk pertanian tegalan maupun pertanian sawah. Ngeluku yang pertama untuk tanah pertanian tegalan disebut bedah atau bedahi, dan untuk pertanian sawah disebut bedah atau neras. Ngeluku yang kedua untuk tanah pertanian tegalan disebut walian, napis atau nerojol, dan untuk pertanian sawah disebut ngelawet.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan bersama saya, Fajriyah Hidayati. Kita ke Kuan Sing. Dugaan korupsi di Kuan Sing berpotensi seret banyak pihak. Kasus dugaan korupsi suap jabatan dan alih fungsi kawasan hutan yang menjerat Bupati Kuan Sing, Suhardiman Ambi, terus meluas. Staf khusus Bupati Kuan Sing, H. Syaifullah Aprianto, mengaku mendapat bocoran soal perkembangan kasus korupsi di Kuan Sing. Ia berharap agar informasi ini tidak benar, pasalnya pengembangan kasus suap jabatan dan suap alih fungsi kawasan hutan berpotensi melahirkan banyak tersangka. Di antara mereka yang potensial menjadi tersangka baru secara berjamaah, antara lain menyeret oknum anggota DPRD, kemudian oknum pejabat setingkat kepala dinas atau kepala badan, oknum camat, kabid, dan oknum PJ Kades, organisasi, serta KUD. Ke kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Harga emas batangan PT Aneka Tambang bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat sepanjang sepekan periode 29 Juni 2026 hingga 4 Juli 2026. Setelah sempat melemah pada awal pekan, harga emas berbalik naik hingga mencapai level tertinggi pada akhir pekan. Berdasarkan data perdagangan harian, harga emas antam pada Senin 29 Juni 2026 dipatok di level 2.645 rupiah per gram. Kemudian pada Selasa, Cituan dan Puan, harga turun Rp15.000 menjadi Rp2.630 per gram. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat siang Cituan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat dan baik dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Cituan dan Puan, seperti biasa hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian siang, Jia akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan dengan ragam program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Minggu Cituan dan Puan 5 Juli 2026. Kita mulai dengan Teres UMKM. Wah, tadi Jia scroll-scroll mencari, menggulir sosial media apa ya yang sepertinya enak dimakan di hari Minggu ini, Cituan dan Puan. Baik, jangan kemana-mana, kita akan nikmati dulu satu lagu dari Pulau Jawa. Berikut ada Lost Doll. Oke, tidak usah nyanyi. Jangan

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, pak deh.

antara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan, jajaran Polsek Tapung Hilir menangkap seorang pria berinisial AM 45 tahun, warga desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Jumat 3 Juli 2026. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan dua paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram. Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadan S melalui Kapolsek Tapung Hilir AKP Hairil mengatakan, tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika beserta aturan terkait lainnya. Ia menjelaskan penemuan sabu bermula saat tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap AM dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dua paket sabu yang dibungkus plastik bening dan disimpan di gulungan tisu putih yang berada di saku celana kiri pelaku. Saat diinterogasi, AM mengaku sabu tersebut diperolehnya dari seseorang berinisial PA yang berada di desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir. Hingga kini, penyidik masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok sabu tersebut, sekaligus mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan pelaku.

Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Panitia Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026 mengajak seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk bersama-sama menyambut para pelari dari berbagai daerah dengan memberikan kesan yang baik sebagai tuan rumah. Ajakan ini disampaikan Ketua Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mukharom saat kegiatan Road to Riau Bayangkara Run 2026 yang digelar di kawasan Car Free Day Pekanbaru Minggu 5 Juli 2026. Daniel mengatakan antusiasme masyarakat terhadap Riau Bayangkara Run 2026 sangat tinggi. Hingga saat ini jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai sekitar 15 ribu orang. Sementara itu total orang yang diperkirakan akan hadir di Pekanbaru selama penyelenggaraan kegiatan mencapai sekitar 20 ribu orang. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan Riau Bayangkara Run akan dimulai pada 17 hingga 18 Juli 2026 dengan pengambilan race pack di Gor Gelanggang Remaja Pekanbaru. Di lokasi juga akan disediakan berbagai stand UMKM yang dapat dikunjungi peserta serta masyarakat. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Intan, itu Intan,
1: Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini-sini, kau dulu, sini, sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita.
1: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Merdeka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari kulit labu atau legenaria, siseraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, lalu kulitnya dijemur. Secara harfiah, mendengar, kata ini bermakna pakaian yang berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian menyebutnya holim atau horim. Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk koteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja, atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Koteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat. Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka. Orang Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiong biasanya memakai 2 labu. Seiring waktu, koteka tak lagi dipakai. Apalagi benda ini dilarang dipakai di kendaraan umum dan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, koteka hanya diperjualbelikan sebagai cindera mata. Di kawasan pegunungan seperti di Wamena, koteka terkadang dipakai namun untuk kepentingan wisata dan ekonomi. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang lebih sulit lagi menemukan.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: dan Puan, pukul 12:22 waktu Indonesia Barat, kita memasuki waktu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah zuhur.
1: Rumah FM, suara budaya Riau.
2: Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا terus يا lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada 2 macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia.

Cituan dan Puan, kacang edamame merupakan kacang kedelai muda yang kaya akan protein, serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Dalam 100 gram edamame terdapat, maksud kami, protein, serat kalsium, dan juga zat besi, kalium, serta berbagai vitamin yang penting bagi tubuh. Dikutip dari Hello Sehat, 10 manfaat edamame untuk kesehatan. Yang pertama ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Cituan dan Puan. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas serta mendukung sistem imun agar bekerja lebih optimal. Dengan mengkonsumsi edamame secara rutin, tubuh bisa lebih siap melawan berbagai infeksi dan juga penyakit. Manfaat kedua dan ketiga, membantu mencegah hipertensi serta menjaga kesehatan jantung. Antioksidan pada edamame berperan dalam mengurangi penumpukan lemak yang dapat memicu penyakit jantung serta tekanan darah tinggi. Selain itu, sifat antiinflamasinya juga membantu mengurangi peradangan yang berhubungan dengan gangguan kardiovaskular, Cituan dan Puan. Manfaat selanjutnya, mengurangi resiko kanker serta menjaga kesehatan tulang. Kandungan isoflavon pada edamame diketahui berpotensi membantu menurunkan resiko kanker prostat serta kanker payudara. Sementara itu, kandungan kalsium, fosfor, dan zat besinya berperan penting dalam menjaga kepadatan serta kekuatan tulang. Tidak hanya bagus untuk kesehatan organ dalam tubuh, edamame juga menjaga kesehatan kulit serta membantu menurunkan berat badan, Cituan dan Puan. Karena antioksidan dan isoflavon dalam edamame itu bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas serta memperlambat tanda-tanda penuaan. Di sisi lain, kandungan serat dan protein yang tinggi membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga dapat membantu mengontrol asupan makanan dan kita jadi bisa lebih tidak makan banyak. Kemudian kurus. Yeah. Dan selanjutnya edamame juga memiliki indeks glikemik yang rendah, membantu mengontrol kadar gula darah serta membantu mempertahankan berat badan ideal, Cituan dan Puan. Informasi lebih lengkap Cituan dan Puan bisa cek langsung di rri.co.id dengan judul 10 manfaat edamame untuk kesehatan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan dari konten, desain, sampai kuliner unik.
3: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
4: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
5: Maksudnya gimana, Bud?
4: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
3: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga karya sendiri loh.
5: Jadi, bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
4: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
6: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerutan di dahi merupakan salah satu tanda penuaan yang sering muncul seiring bertambahnya usia, Cik Tuan dan Puan. Selain faktor usia, paparan sinar matahari, kurangnya kelembapan kulit, kebiasaan mengernyitkan dahi, hingga pola hidup yang kurang sehat juga dapat mempercepat munculnya garis-garis halus. Meskipun proses penuaan tidak dapat dihentikan, kerutan di dahi dapat diperlambat dengan perawatan yang tepat, serta kebiasaan hidup sehat. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi mengenai kesehatan kulit dan penerapan pola hidup sehat, Cik Tuan dan Puan. Langkah pertama untuk mencegah kerutan adalah melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Gunakan tabir surya setiap hari meskipun cuaca mendung atau lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Pilih tabir surya dengan perlindungan yang sesuai dan gunakan kembali bila diperlukan. Selain itu, kenakan topi atau payung saat berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama untuk membantu melindungi kulit wajah, Cik Tuan dan Puan. Kemudian menjaga kelembapan kulit juga sangat penting. Bersihkan wajah menggunakan pembersih yang lembut, kemudian gunakan pelembab sesuai jenis kulit agar lapisan pelindung kulit tetap terjaga. Produk perawatan yang mengandung bahan seperti asam hyaluronat, vitamin C, retinol atau niacinamide ini bisa membantu menjaga elastisitas kulit bila digunakan sesuai petunjuk. Namun, penggunaan bahan aktif sebaiknya dilakukan secara bertahap agar kulit dapat beradaptasi. Pola hidup sehat turut berperan dalam menjaga kulit tetap kencang. Perbanyak konsumsi buah, sayuran, makanan kaya protein, dan air putih agar kebutuhan nutrisi kulit tetap terpenuhi ya. Tidur yang cukup, mengelola stres, serta menghindari kebiasaan merokok juga membantu memperlambat penuaan kulit. Di samping itu, biasakan mengurangi kebiasaan menginjekkan dahi secara berulang karena gerakan tersebut dapat membentuk garis ekspresi yang semakin terlihat seiring waktu, Cik Tuan dan Puan.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama dari PLT Gubernur Riau yang meminta ASN untuk melaporkan jika menemukan indikasi jual-beli jabatan. Pelaksana tugas Gubernur Riau Esa Farianto dengan tegas memberi sanksi kepada aparatur sipil negara yang melakukan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dia mengaku miris dengan adanya kasus yang terjadi di Kabupaten Kuansing tersebut. Dirinya meminta seluruh ASN untuk melaporkan jika ditemukan indikasi praktik jual-beli jabatan. Menurutnya apabila kejadian ini masih terjadi, mau kapan akan membangun Riau?

Kita ke kabar selanjutnya, Jatuan dan Puan. Aksi pencurian dengan kekerasan atau begal menimpa seorang pemuda di Jalan Nelayan, tepatnya di dekat Gereja GPI Ebenezer, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Korban diketahui bernama Hengki Prasetyo, 19 tahun, warga Jalan Bunga Tanjung, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan satu unit telepon genggam berwarna hitam dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian korban memesan ojek online dari kawasan ruang terbuka hijau Senapelan di Jalan Riau. Namun sebelum kendaraan yang dipesannya tiba, korban didatangi seorang pria yang tidak dikenal dan menawarkan tumpangan pulang. Tanpa menaruh curiga, korban menerima tawaran tersebut. Pelaku kemudian membawa korban menuju Jalan Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Sesampainya di lokasi yang sepi di dekat gereja, tiga pria lainnya yang mengendarai dua sepeda motor datang menghampiri. Keempat pelaku kemudian diduga mengeroyok korban dan merampas satu unit telepon genggam miliknya sebelum akhirnya melarikan diri. Korban yang ditinggalkan di lokasi kemudian menghubungi keluarganya. Sementara itu saksi bernama LA turut melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Sekian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
0: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat gelombang panas melanda berbagai negara, banyak orang langsung mengandalkan pendingin ruangan atau AC atau minuman dingin, Cituan dan Puan. Bahkan di beberapa sosial media, saya lihat kemarin itu di Eropa sedang panas ekstrim sampai pada berebut untuk membeli pendingin ruangan atau AC, ya, air conditioner. Tapi penelitian ilmiah menunjukkan sejumlah cara tradisional yang telah digunakan sejak ratusan tahun justru efektif membantu tumbuh tetap sejuk, Cituan dan Puan. Mulai dari menyiram jalanan dengan air, mengenakan jubah longgar berwarna gelap, minum teh tanpa gula, hingga tidur siang. Semuanya memiliki dasar ilmiah dan membantu tubuh menghadapi suhu ekstrim. Yang pertama, menyiram jalan dengan air. Di Jepang, masyarakat memiliki tradisi uchimizu, yakni menyiram trotoar atau jalanan di depan rumah dan toko menggunakan air saat musim panas. Awalnya tradisi ini merupakan bagian dari upacara minum teh sebagai simbol penyambutan tamu, namun kebiasaan ini ternyata menurunkan suhu melalui proses pendinginan akibat penguapan atau evaporative cooling. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Water pada 2018 menemukan praktik uchimizu ini mampu menurunkan suhu udara di dekat permukaan tanah hingga 10 derajat Fahrenheit atau sekitar 5,5 derajat Celsius bahkan hanya dengan sedikit air, Cik Tuan dan Puan. Direktur Japan Water Forum, Shigenori Asai, mengatakan efeknya akan semakin terasa jika dilakukan bersama-sama oleh warga sekitar. Wah, asal jangan sampai banjir aja ya. Kemudian memasang tirai akar wangi. Nah, apa ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Rinduku pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
6: Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Pekanbaru menyarankan agar pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kajian yang matang dalam pengoperasian bus listrik secara keseluruhan, terutama sekali dalam hal rute yang dilalui bus listrik. Ginda menilai perencanaan yang sangat penting supaya layanan transportasi umum dapat berjalan efektif dan diminati masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah layanan TMP nantinya hanya beroperasi di dalam wilayah kota atau juga menjangkau daerah penyangga dan juga perbatasan seperti Siak, Pelalawan, hingga kawasan perbatasan Kabupaten Kampar. Dikatakan jangkauan layanan diakui oleh bus listrik ini sangat perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian Ketua Fraksi Gerindra Riau juga mengingatkan agar pengoperasian bus listrik tidak menimbulkan tumpang tindih dengan layanan angkutan umum yang sudah ada. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak?

0: tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain di rumah. Hei, tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu kue tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Riau adalah hasidah. Sayangnya, kue ini dari hari ke hari semakin langka dan sulit ditemukan. Kue hasidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, dan cengkeh yang menimbulkan rasa gurih dan manis serta lembut. Bentuk kue hasidah juga bermacam-macam. Ada berbentuk daun, bunga mawar, jambu, bulat, dan sebagainya. Konon, kue hasidah merupakan makanan khusus untuk para raja. Kue hasidah hanya boleh disajikan di saat-saat tertentu saja, yaitu pada acara kenduri, tunangan, hari raya keagamaan, syukuran, sampai pada prosesi mengantar kue ketika dua orang hendak menikah. Di samping itu, kue hasidah mempunyai aturan sendiri dalam tata cara memakannya. Makanlah kue hasidah dari bawah ke atas, karena bila dari atas ke bawah, kita diambil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih bersama aja pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Bukan egois, tapi justru malah penting untuk me time untuk orang tua ya. Karena biasanya me time ini istilahnya tuh lekat sekali dengan anak-anak muda. Padahal siapapun wajib punya jadwal me time, Cituan dan Puan. Apalagi sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua, kebahagiaan dalam membesarkan anak itu seringkali penuh dengan tantangan dan juga tuntutan. Di tengah kesibukan mengurus keluarga, kebutuhan diri sendiri kadang terlupakan hingga sulit meluangkan waktu untuk diri sendiri, Cik Tuan dan Puan. Padahal, me time atau waktu sendiri untuk orang tua, baik itu ayah ataupun ibu dalam menjaga kesehatan fisik maupun emosional, penting. Meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti egois atau mengabaikan peran sebagai orang tua ya. Melainkan bentuk kepedulian agar tetap memiliki energi positif dalam menjalani kehidupan. Dengan kondisi mental yang lebih baik, orang tua dapat memberikan perhatian dan kasih sayang secara maksimal kepada anak. Bahkan waktu pribadi yang sederhana bisa membantu orang tua kembali merasa bahagia dan lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam keluarga. Dikutip dari Single Mother Survival Guide, beberapa alasan mengenai pentingnya me time untuk orang tua perlu kita pahami, Cik Tuan dan Puan. Yang pertama, me time atau waktu sendiri ini penting untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Karena mengasuh anak membutuhkan banyak tenaga, perhatian, dan juga kesabaran, Cik Tuan dan Puan. Ketika orang tua terus-menerus memberikan waktu dan energi tanpa jeda, resiko mengalami kelelahan fisik maupun mental menjadi lebih besar. Meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai walaupun hanya 1 atau 2 jam ternyata sangat membantu tubuh dan pikiran kembali rileks. Dengan energi yang lebih baik, orang tua bisa menjalankan peran pengasuhan dengan suasana hati yang lebih positif, jadi tidak marah-marah mulu kepada anak-anak. Kemudian, me time membantu orang tua menemukan kembali dirinya. Karena setelah memiliki anak, banyak sekali orang tua, terutama ibu, ayah juga sebenarnya, merasa identitas dirinya itu perlahan berubah karena seluruh perhatian tertuju pada keluarga. Padahal sebelum menjadi orang tua, setiap individu, ini memiliki minat, impian, serta aktivitas yang membuat kita merasa bahagia. Nah, menggunakan waktu pribadi untuk melakukan hobi, olahraga, membaca buku, bertemu teman, atau mencoba kegiatan baru ternyata dapat membantu orang tua terhubung kembali dengan dirinya sendiri. Dan hal ini penting dilakukan agar seseorang tidak hanya dikenal melalui perannya sebagai ayah atau ibu, tetapi juga tetap memiliki kehidupan pribadi yang bermakna, Cik Tuan dan Puan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, kita masih membahas tentang bagaimana me time ini penting untuk orang tua. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan untuk merindukan anak. Karena menghabiskan waktu terpisah sejenak dari anak juga memiliki manfaat positif, Cituan dan Puan. Saat orang tua memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas pribadi, akhirnya akan muncul ruang untuk merasakan kerinduan dan juga menghargai momen kebersamaan. Ketika kembali bersama anak, hubungan ini bisa terasa lebih hangat karena orang tua memiliki energi baru dan rasa syukur yang lebih besar terhadap kehadiran anak dalam hidupnya, Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya, menjaga kesehatan fisik dan mental. Stres yang terus menumpuk dapat berdampak pada kesehatan, mulai dari gangguan tidur, kecemasan, perubahan berat badan, hingga masalah kesehatan lainnya. Jadi oleh karena itu, orang tua perlu memiliki waktu untuk melakukan aktivitas membantu mengurangi tekanan, Cik Tuan dan Puan. Me time bisa menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran, mengelola emosi, serta menjaga keseimbangan tubuh agar jadi lebih relaxed, Cik Tuan dan Puan. Dan yang terakhir, membantu mengatur ulang pikiran serta tujuan hidup. Karena rutinitas sebagai orang tua itu kadang membuat seseorang sulit memiliki waktu untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, me time memberikan kesempatan untuk mengevaluasi perasaan, kemudian menyusun rencana, serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dengan waktu yang lebih tenang, orang tua dapat melihat berbagai permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi urgency atau pentingnya me time untuk orang tua. Me time ini tidak harus dilakukan dalam bentuk kegiatan besar atau mahal, karena waktu sederhana untuk diri sendiri pun sudah cukup memberikan manfaat besar, Cik Tuan dan Puan.

4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Gelaran Riau Bhayangkara Run 2026 diproyeksikan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Kota Pekanbaru. Sekitar 20.000 peserta dari berbagai daerah dipastikan akan memadati ibu kota Provinsi Riau pada ajang lari yang digelar 19 Juli 2026. Besarnya jumlah peserta diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mukharom, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap ajang ini terus meningkat. Hingga Minggu 5 Juli 2026, sekitar lebih 15.000 peserta telah terdaftar, dengan jumlah diperkirakan terus bertambah hingga mencapai 20.000 orang. Menjelang pelaksanaan lomba, panitia akan menggelar Race Pick Collection pada 17 hingga 18 Juli 2026 di Gor Gelanggang Remaja Pekanbaru. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan dari Indragiri Hulu, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto didampingi istri secara resmi menyambut kepulangan kafilah Kabupaten Inhu usai mengikuti ajang Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau tahun 2026 bertempat di pendopo depan kediaman Bupati Inhu Kecamatan Rengat pada Sabtu 4 Juli 2026. Penjemputan ini berlangsung hangat setelah rombongan kembali dari lokasi pelaksanaan di Kabupaten Kuansing dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, antara lain asisten dan kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan Forkopimda Inhu, kepala BUMD, perwakilan Bank Riau Kepri, serta perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kembalinya para peserta dengan selamat dan membawa hasil yang membanggakan. Ia menegaskan makna mendasar dari pelaksanaan MTQ, karena menurutnya MTQ bukan sekedar ajang untuk memperebutkan peringkat di tingkat provinsi, melainkan sarana agar nilai-nilai Quran benar-benar dicintai dan diamalkan oleh seluruh masyarakat. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 15 lewat 15. Kita sudah berada dalam rangkaian program Dangdut ya. Silakan untuk Cetuan dan Puan ingin bergabung petang hari ini, request lagu Dangdut dan berkirim salam, bersapa-sapa dengan rekan-rekan di udara, bergabung di 23606 atau 0811-760-959. Oke, kita akan sapa penelpon kita yang sudah bergabung petang hari ini. Halo, Dangdut ya.
1: Dangdut Pro 4 RI, selalu di hati.
0: Ojo Min, benar bukan ya?
1: Iya, kan iya.
0: Ojo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat kan iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ojo. Ojo!
1: Di sini sedang hujan di sini.
0: Oh iya, oh di sini juga lagi gelap sih di luar.
1: Wah, di sini lagi hujan nih lebat.
0: Berarti di sini mendung ya. Hujannya mungkin iya, geser tuh, agak bentar
1: di,
0: lagi
1: hujan
0: tuh.
1: Hujan di sini, mendung di sana ya.
0: Oke, okay. Ocu mau request lagu dangdut apa petang hari ini? Tapi Ocu, petang hari ini dia sudah susun playlistnya.
1: Apa lagu yang ada?
0: Ada Hamdan, Hamdan ATT, Siti Zulaiha, atau Roma Irama Darah Muda.
1: Siti Zulaiha dan ATT lah.
0: Oke, okay, baik. Jemputar ya.
1: Salamnya untuk Kak Jia yang lagi siaran ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuh, siapa lagi nih? Saudara Surtini. Ada untuk Alma Fahmi, ya, untuk Tika juga, untuk Selfie. Di mana Selfie? Itu di Sungai Pagar ya. Terus untuk Bang Simpson ya, ada Pak Deddy juga, ada Bang Adi, Bang Rudy juga, Kak Ius. Salam untuk siapa lagi ya?
0: Ayo, untuk siapa?
1: Untuk Mas Umar lah, Kak Ji ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Nggak dengar hujan nih, payah nih.
0: Oke,
1: siap. Tunggu lagunya saya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocu Amin sudah bergabung dari kampar sana yang lagi hujan. Silakan untuk Cetuan dan Puan yang masih ingin bergabung 23606 ya. Halo, Dangdut ya.
2: Dangdut perempat.
0: Selalu di hati.
2: Assalamualaikum, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Vina di Perawang bukan?
2: Perawang mendung ya, enggak hujan.
0: Oh, berarti benar Kak Vina di Perawang?
2: Ini ya Bunda Aini.
0: Oh, Bunda Aini di Perawang. Aduh, Perawangnya udah benar ya, tapi namanya yang masih belum tepat.
2: Yeah.
0: Bun, Perawang mendung juga ya? Sama dong, Pekanbaru
2: yeah,
0: juga. Iya,
2: tapi gue inget kecil, enggak lebat kan, nah ini mendung lagi.
0: Dia nggak tahu sih di luar gerimis apa enggak ya, soalnya di dalam nih Ji, cuman bisa kelihatan dari jendela kalau misalnya di luar.
2: Kalau di Bukinang lebat kata Ocuami Nambu ya.
0: Oh, udah deres hujannya.
2: Deres hujan.
0: Oke, okay, Bun mau request lagu apa Bun dangdut petang hari ini? Tapi dia udah bikin playlist nih.
2: Dari Roma Irama aja lah.
0: Dari Roma Irama Darah Muda tadi ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Salamnya ya.
0: Silakan.
2: Salam untuk dia, sehat selalu, banyakkan menggunakan istrinya bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Ami Nambo tadi ya. Untuk Bu Kertini, Bu Emma, Bu Ros, untuk Nina Aska, untuk Bu Lisda, Bu Indah, Bu Darmayani, untuk Bu Atika, Bu Inar. Untuk Bina di Perawang ya, untuk Jawai, Cibuyung, Pak Mali, Pak Simpson, Arjuna, untuk Mama Sembar, Pak Diarman, untuk Mama Pahmi, Bu, Bu Mak Cius, Mak Cius, seperti ini tadi udah ya, terima kasih selalu Bu seperti ini. Untuk Mbak Wati ya, untuk Ipikar Kampar, untuk semua-semuanya lah, sampai terkecuali semua sehat selalu ya, ya.
0: Amin, ya robbal
2: alamin. Spesialnya untuk anak-anakku dan cucu-cucu, semoga sehat selalu semuanya. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih dia. Ya.
0: Terima kasih kembali Bunda ini di Perawang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ini sudah bergabung. Yuk, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan requestan dari pendengar program 4. Halo, Dangdut.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kalau udah dengar suara.
3: yuk di perempat. Selamat.
0: Yeay. Kalau udah dengar suara Bu Yus, ini ruangan pasti bakal pecah saking cerianya ya Bu ya. Ibu Yus gimana Bu? Di sana hujan juga nggak? Pada laporan nih
3: udah
0: sama
3: Jia. Udah mulai gelap-gelap tuh.
0: Iya kan, sama kan. Tasikmalaya Buai dari Sudirman nggak terlalu jauh, jadi kemungkinan besar ya cuacanya mirip-mirip
3: ya, kalau dari Sudirman ya. Ke RI dari rumah kayak Bu Yus dari ke RI dekat, nggak berapa jauh.
0: Iya, makanya ini cuacanya sama lah pasti.
3: Sama
0: ya.
3: Satu asap kita dia.
0: Iya benar.
3: Satu okay. Langit.
0: Bu Yus mau request lagu apa?
3: Iya, sudah lagunya apa Gian?
0: Ada Nela Karisma Jaran Goyang, Tuti Wibowo No Comment.
3: No comment aja.
0: No comment. Ya, yeah, oke, okay, baiklah.
3: Iya, no comment. Salamnya buat Cu Amin, Bu Aini tadi ya. Juga buat Tengku Adriansa, juga buat Pak Umar, Pina di Perawang, Mama si Kembar, Bu Sutini, Bu Dharma, Ibu Farida di Palu, dah lama tak dengar suaranya. Dan juga dari buat siapa lagi ya? Bu Dharma, Bu Mama Indah, siapa lagi Bu Minar, buat semua-semuanya lah.
0: Okay.
3: Istimewanya buat Jian yang sedang bertugas ya selalu.
0: Amin.
3: Halo Jian.
0: Amin.
3: Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau ada Bu Yus pasti ramai banget di sini. Oke deh, Citon dan Puan jangan kemana-mana. Nanti kita akan sambung lagi masih dalam rangkaian Dangdut Yuk karena sudah 3 penelpon yang bergabung. Kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang di-request oleh penelpon pendengar program 4. Petang hari ini satu lagu dari Hamdan ATT, Siti Zulaiha, Rumai Roma Darah Muda, dan Tuti Wibowo No Comment, spesial untuk request yang request dan juga spesial untuk pendengar program 4 dimanapun Anda berada.

0: sama semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bunda, tadi kami habis main di taman. Maaf ya Bunda, kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Satu lagu dari Ayu Ting Ting Edesik Asik Cituan dan Puan sudah masuk segmen kedua Dangdut Yo petang hari ini. Silakan bergabung di 23606 atau 08117600959. Halo Dangdut Yo.
1: Halo Dangdut Pro Rempah selalu lati. Apa kabar Puan Su?
0: Ya. Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Wak Udin.
0: Oke, Wak Udin. Wak Udin sehat?
1: Wak Udin sehat di Muara Fajar.
0: Oke, syukurlah. Alhamdulillah.
1: Wak Udin dia juga.
0: Pak Simpson sih.
1: Iya kan kalau orang Melayu kan cakapnya gitu. Wak Udin, Wak Mina, si Udin. Kan itu.
0: Oke, mari kita lagi dangdut apa nih?
1: Apa kisah? Siap.
0: Request lagu dangdut dulu, request lagu dangdut dulu, cepat.
1: Yunus.
0: Arjun. Dah terputar pula tadi.
1: Arjun.
0: Tapi Yunus tadi udah terputar gadis Malaysia. Ini hari ini Jia tidak open request, Pak. Maksudnya requestnya ini playlistnya sudah Jia bikinkan. Ada
1: apa
0: Imam.
1: Ada
0: Imam S. Arifin.
1: Apa dia lagu deh?
0: Imam S. Arifin, bawalah aku kasih.
1: Ah, itulah. Banyak panjang.
0: Oke.
1: Salamnya buat Kuantia yang lagi tugas, saya selalu murah rezeki dia.
0: Amin.
1: Banyak duit dia.
0: Amin.
1: Cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Amin semua.
0: Doa apa yang mesti nak kita minta?
1: Hati-hati balik buat Pina di Perawang, Atika di Asia Ulu, Tika di Kampar, Tengku Ardian Satanya Balai Kerimun, Ocu Amin, Ocu Buyung, Rudi, Adi, udah itu Suryani di Jalan Pak di Paus, udah itu Pak Deyanto, dengan Nuraininya, Pak Diman, Ocu Jauh, si Mas Baijo dan Mas Gunawan, Selfie, Mama Fahmi, siapa lagi? Semua lah, ya.
0: Oke.
1: Semua. Apa lagu tadi?
0: Imam S. Arifin, bawalah aku kasih.
1: Kemana nak bawa dia?
0: Tak tahu, kita tanyalah dulu.
1: Dahlah, Cia. Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali, Pak Simpson.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Simpson, sudah bergabung petang hari ini. Masih dalam rangkaian program Dangdut, ya. Silakan untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung di 23606 atau di 08117600959. Next, kita akan bacakan dulu pendengar yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di program Dangdut Yo petang hari ini. Ini dari siapa ya? Nah, ini dari ini sajalah. Ini dari Eric di Panam, katanya ingin mendengarkan satu lagu dari Ikke Nurjanah yang judulnya Selalu Milikmu. Oke. Dan nanti dia akan putarkan ya. Karena kebetulan Ike masuk dalam playlist kita nih, Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya dari Vita, ingin mendengarkan satu lagu dari Rita Sugiarto. Bebas, terserah yang mana aja. Oke, nanti dia putarkan. Oke, kita sapa dulu pendengar program 4 yang bergabung petang hari ini di telepon. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi, ini sepertinya jaringannya agak kurang bersahabat ya di sana ya.
2: Iya benar, Mbak Cia.
0: Okay.
2: Mendung, sempat gerimis tadi.
0: Di sini baru mendung sih, tapi dia enggak tahu apakah di luar gerimis apa
2: berhenti,
0: enggak.
2: Tapi masih mendung.
0: Oh, gitu. Oke. Mama Fahmi mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
2: Lagu dangdutnya dari Siti Badriah, tapi judulnya yang satu lagi itu Aku Butuh Perawatan.
0: Ya, tapi sore hari ini Jia bikin playlist.
2: Playlist apa di situ, Mbak Jia?
0: Adanya di dari Saskia Gotik 1000 Alasan. Terus Rido Roma Kata Pujangga. Terus ada Kris Dayanti Penasaran. Sama Rita Sugiarto Makan Hati.
2: Dari Rido Roma tadi aja ya.
0: Oke, baik.
2: Salam buat Mbak Jia lagi bertugas. Semoga Mbak Jia selalu sukses, selalu bahagia, selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Mas Faizo, Kak Tika, buat Selfie, Oh ya, buatnya Ibu Ius, kasih lagu Wai. Tadi malam aku bukan sengaja lupa loh. Seribu salam untuk Bu Ius, kasih lagu Wai. Bu Surtini juga, semoga selalu. Ibu Atika juga. Buatnya Bu Ros di Rumbai, Nenek Aska, Bunda ini di Perawang selalu juga. Buatnya Mama si kembar, Mama Indah, Ibu Darmaini, Pak De Arman di Kamulele, Pak Mali, Pak Atom, Pak Jepta juga, buatnya Pak Simson juga di Mora Pajar, dan buat Ujian Minambo, Cijawai, Cijueni, Putra Piyang, Uju Buyung, dan semua pendengar RRI Trompet yang lagi monitor. Apa salam sehat selalu semuanya, spesial ya buatnya Mbak dia yang lagi bertugas. Terima kasih banyak atas waktu Mbak Cia.
0: Terima kasih
2: semuanya buat keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi. Baik, sudah 3 penelpon yang bergabung. Satu lagi. Halo, selamat sore. Dangdut yuk.
3: Perempat selalu di hati. Selamat sore. Assalamualaikum Cia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana? Mama Indah bukan nih? Bukan.
3: Bukan.
0: Ibu Dharma ini. Oh, tuh kan. Tadi dia udah nebak tahu yang awal-awal masuk tadi siapa ya? Mama Indah di Perawang kalau nggak salah. Bukan. Iya,
3: bukan,
0: Mama Indah.
3: Mama Indah bukan di Perawang.
0: Aduh, siapa tadi ya? Bentar, kita cek lagi di awal yang sudah bergabung. Bunda Aini.
3: Oh, Bunda Aini ya di Perawang.
0: Iya, tadi Jen nebaknya itu malah Kak Vina gitu. Ternyata Bunda Aini, tapi sama-sama di Perawang.
3: Suaranya memang hampir mirip.
0: Iya, bener lagi hampir mirip. Oke, mau request lagu dan
3: apa kabar dulu?
0: Oh iya, udah. Oke, baik. Kabar baik, alhamdulillah. Dan di sini sepertinya akan hujan karena mendung banget nih Kak Vina.
3: Oh, di sini mau hujan ya?
0: Iya. Di Perawang tadi kata Bunda Aini mendung.
3: Iya, di sini belum. Belum hujan, masih mendung.
0: Iya, sama-sama di Pekanbaru juga masih mendung. Cuman kata Ocu Amin tadi di Kampar udah hujan. Nah, berarti
3: iya,
0: nyusul tuh.
3: Iya, betul.
0: Bisa gitu.
3: Oke. Okay. Iya, request lagu Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik ya. Oke. Okay.
3: Seribu satu alasan kan?
0: Seribu alasan. Oke, okay, baik.
3: Iya, salamnya buat semua pendengar empat. Lagunya khusus buat si yang cantik ya.
0: Oke, okay, terima
3: tetap
0: kasih.
3: Selalu banyak Kapina duitnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng deh Jia, pendengar program empat nih selalu mendoakan Jia banyak duit. Aduh, Jia sangat bahagia sekali. Amin, mudah-mudahan karena doa baik, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu berbalik kepada pendengar program 4 yang sudah mendoakan Jia untuk banyak rezeki. Baik, Ceton dan Puan, kita akan lanjut putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 petang hari ini. Imam S. Arifin, Bawalah Aku Kasih, kemudian ada Rido Roma, Kata Pujangga, Saskia Gotik, Seribu Alasan, dan juga Rita Sugiarto, Ada Makan Hati. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron? Tengok Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ci tuan dan puan, kita masih dalam rekan dangdut yo pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan yang masih ingin bergabung. Tadi dia dengar kok teleponnya berdering. Yuk gabung lagi, kita udah selesai puterin request dari pendengar program 4 Pekan Baru 23606 0811 7600 959 untuk Ci tuan dan puan ingin bergabung. Halo, selamat sore dangdut yo.
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Yeay. Assalamualaikum ya anak Pak Mali yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mali. Pak Mali apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sudah mulai gerimis turun.
0: Sepertinya begitu ya. Waduh, dia sepertinya akan kehujanan ini pulangnya.
1: Enggak apa-apa lah. Rahmat diberi Allah ya kan.
0: Bener, alhamdulillah hujan adalah rahmat ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Mali.
1: Pak Mali mau tanya. Selama Jiah menyiar, ada enggak orang yang marah-marah lagunya yang enggak terkabuli gitu?
0: Waduh. Enggak tahu sih Pak Mali, tapi sejauh ini pendengar program 4 baik-baik, Pak.
1: Gitu.
0: Jadi
1: gak
0: ada yang marah. Emang kenapa Pak ada yang marah lagunya gak diputerin?
1: Iya, kalau dulu zaman-zaman Bapak sedang ngebut-ngebutnya gitu ya. Ada juga penyiar tuh, tapi gak di Pekanbaru, di luar daerah ya. Di kampung Bapak lah tepatnya. Dia minta lagu judulnya Anak Ayam Turun Sejuta.
0: Aduh, Anak Ayam Turun Sejuta. Terus?
1: Penyiarnya bilang, gak ada Bang. Ada katanya. Kalau tidak ada di situ biar sayang nyanyi katanya. Tapi penyiarnya cerdas juga kan, serupa Ciah juga kan. Nggak boleh, nggak jangan Pak. Ya kenapa rupanya katanya. Nanti lagunya katanya terlalu panjang durasinya Pak. Mungkin 2 hari 2 malam nggak clear gitu.
0: Aduh, pinter ngeles ya penyiarnya ya, syukurlah. Selamat. Selamat.
1: Masa anak yang turun sejuta kan mati satu tinggal 9.999 ekor. Dia mati satu kapan kelirnya gitu ya.
0: Waduh. Ini beneran lucu lagi. Aduh, mendengar program 4. Jadi tadi agak-agak mikir ini arah jokesnya kemana. Rupanya ternyata lagu lama yang Anak Ayam Turun. Aduh Pak Mali. Oke deh Pak, mau request lagu apa? Ini tinggal 2 nih untuk dangdut sore hari ini. Dari Ike Nurjana, Selalu
1: Boleh.
0: Milikmu sama Kris Dayanti.
1: Ike Nurjana lah ya.
0: Oke, baik.
1: Judulnya apa sih ya?
0: Judulnya Selalu Milikmu kalau Ike Nurjana.
1: Apa?
0: Selalu Milikmu.
1: Oh, enggak milik orang ya.
0: Bener dong, selalu milik dia yang istimewa.
1: Oke lah dia, terima kasih banyak atas lagunya. Jangan bosan ya, angkat telepon Bapak ya.
0: Pastinya enggak dong, Pak Mali yang jangan bosan telepon ke sini.
1: Iya.
0: Karena kan kita enggak bisa telepon Pak Mali balik ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik, silakan
1: ya,
0: Pak Mali, salam-salam.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Moga-moga segala yang didoakan dijabah Allah oleh Allah SWT ya.
0: Amin.
1: Untuk Bu Aini tadi di Perawang ya, Pina juga di Perawang. Untuk Bu Isal moga-moga mendengarkan gitu di kampung kita sana Rohul ya.
0: Iya benar, udah lama gak gabung.
1: Untuk Ocu Dawai juga, gak lupa juga untuk Bu Yus. Bu Yus gak boleh dilupakan, nanti dia ngebet.
0: Okay.
1: Untuk Bu Surtini juga, Nenak Aska ya. Untuk siapa lagi itu? Mama Fahmi ya. Siap selalu. Dan siapa itu semualah warga di Riau lah umumnya yang mendengarkan ya. Selalu baik hati ya. Terima kasih juga ya.
0: Terima kasih kembali Pak Mali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih peringkat program 4 yang sudah bergabung petang hari ini. Tapi mohon maaf, sepertinya kita akan putarkan dulu. Ini lagu dari Vita Alvia, Colak Colek, requestan dari WhatsApp dari Ali di Panam. Kita akan putarkan dulu sampai habis. Dan nanti requestan dari Pak Mali ada Ike Nurjana, Selalu Milikmu.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan saya untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: capan sampah di lapak den ko. Di onde banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapur mencapan sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
1: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku.
0: Ya. Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede, Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan bersama Fajria Hidayati. Kita ke informasi Pekanbaru. DPRD Kota Pekanbaru apresiasi Kapolda Riau yang menuntaskan 80 jembatan merah putih presisi di momen Hari Bayangkara ke-80. Cituan dan Puan, anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkarni memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Riau Heri Haryawan beserta seluruh jajaran kepolisian daerah Riau atas keberhasilan menuntaskan pembangunan 80 jembatan merah putih presisi tahap 2 di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dengan rampungnya pembangunan, total 110 jembatan telah berhasil dibangun sebagai bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Cituan dan Puan, destinasi wisata satu ini sepertinya sudah ada yang pernah berkunjung atau masih belum? Danau Tajwid, pernah dengar tidak? Danau Tajwid ini adalah sebuah danau sekaligus kawasan wisata alam di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Danau ini dikenal karena pemandangan air yang tenang, lingkungan hutan tropis di sekelilingnya, serta menjadi salah satu destinasi rekreasi alam yang populer di wilayah Pelalawan, Cituan dan Puan. Informasi ini Cituan dan Puan bisa cek langsung di rri.co.id. Nah, kita lanjut ya. Apa sih yang menjadi daya tarik dari Danau Tajwid? Nah, Danau Tajwid ini menawarkan suasana alam yang relatif masih asri dengan air yang jernih, pepohonan rindang, serta beragam satwa liar di sekitarnya. Pengunjung biasanya datang untuk menikmati panorama danau, bersantai di tepi air, memancing, berperahu, berkemah, atau sekedar menikmati udara, Cituan dan Puan. Kawasan wisata ini juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas rekreasi, termasuk area permainan air dan juga penginapan. Secara geologi, Danau Tajwid memang merupakan danau oxbow, yaitu danau yang terbentuk dari bekas alur sungai yang terputus akibat proses alami erosi dan sedimentasi. Beberapa sumber lokal menyebut nama Tajwid kemungkinan berasal dari bentuk danau yang dianggap menyerupai salah satu tanda dalam aksara Arab. Walaupun asal-usul nama tersebut lebih bersifat tradisi lisan daripada kesimpulan sejarah yang pasti, Cituan dan Puan. Untuk lokasinya, danau ini berada di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sekitar 2 sampai dengan 3 jam perjalanan dari Pekanbaru dengan kendaraan darat. Bergantung pada kondisi lalu lintas dan juga rute yang dipilih. Sepanjang perjalanan, pengunjung melewati kawasan hutan dan perkampungan khas Riau yang menjadi bagian dari pengalaman menuju lokasi, Cituan dan Puan. Untuk informasi kunjungan, objek wisata ini tercatat sebagai destinasi wisata dengan ratusan ulasan pengunjung dan juga penilaiannya sangat baik, Cituan dan Puan. Berlokasi di Langgam dengan rating sekitar 4,0 dari 5 berdasarkan ratusan ulasan di Google Maps ya. Objek wisata Tajwid ini area wisata terkait di lokasi yang sama juga mendapat ulasan positif dari pengunjung, Cituan dan Puan. Wah, siapa yang ingin berkunjung ke Danau Tajwid? Jia ikut ya kalau gitu. Baik, Cituan dan Puan, sepertinya Jia akan cukupkan pertemuan kita hari ini di udara, tapi jangan khawatir karena besok Jia akan kembali lagi ke ruang dengar Cituan dan Puan. Terima kasih, setelah ini program 4 masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Selamat petang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Ada ya di edisi hari Minggu 5 Juli 2026 di Riau Sore hingga Riau Malam nanti bersama saya Riri Handayani ya, yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, seperti biasa di Riau Malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya. Dan sebelum kita nanti ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, nanti juga akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pada pukul 18 lebih 27 waktu Indonesia Barat. Informasi dan musik jelang Warta Berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagi program spesial untuk pendengar di sore hingga malam hari ini ya. Pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi satu lagu islami jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menyekam pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti mimbar agama Islam untuk edisi hari Minggu 5 Juli 2026 dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama Ustadz Ali Imron, SPDI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim darrahmanir rahim. Wa la tusyair hadralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah memberikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut Al-Quran dan hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, dan janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah, mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqiyyu wasa'idu dunya wasaqiyul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindar sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama Ustadz Ali Imran SPDI. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Muluk ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: bir. Sadaqallahul-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Riau.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: FM, suara budaya Riau.
1: FM Pro 4, suara budaya Riau.

Iya, Cik, Tuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat selalu? Maghrib menjadi penanda berakhirnya siang dan dimulainya malam. Pergantian waktu ini bukan hanya perubahan alam, tetapi juga menjadi momentum bagi setiap Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertasbihlah kepadanya pada waktu petang dan pada waktu pagi." Ayat ini mengingatkan bahwa waktu petang, termasuk saat maghrib, adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak zikir, sholat, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perhatian khusus terhadap waktu maghrib dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila malam mulai datang atau kalian memasuki waktu petang, tahanlah anak-anak kalian karena pada saat itu setan-setan sedang berkeliaran."

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Turnamen Mini Soccer Pekanbaru Super Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada 17 Juli 2026. Ajang yang merebutkan piala wali kota Pekanbaru ini hadir dengan konsep yang lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya dan menyediakan total hadiah uang tunai sebesar 50 juta. Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru, Febri Utama, mengatakan penyelenggaraan turnamen tahun ini merupakan pengembangan dari event yang sukses digelar pada tahun 2025. Menurutnya, pelaksanaan kali ini lebih terstruktur karena telah mengatasnamakan cabang olahraga baru di bawah naungan KSMI. Sementara itu, Sekretaris KONI Kota Pekanbaru, Sanuar Haris, menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, event ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga sekaligus memperkenalkan olahraga mini soccer kepada masyarakat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Encik Tuan dan Buan, selain itu Indonesia dikenal dengan kekayaannya, beragam budaya, dan ratusan suku bangsa, beragam bahasa daerah. Keragaman tersebut itu melahirkan kebudayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah ragam irama musik Nusantara, di mana setiap daerah memiliki karakter musik yang berbeda, dipengaruhi oleh lingkungan alam, sejarah, adat istiadat, hingga nilai-nilai kehidupan masyarakat. Musik tradisional Nusantara itu bukan sekedar hiburan. Di balik setiap alunan nada tersimpan identitas budaya, cerita sejarah, serta pesan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui musik, masyarakat mengapresiasi bagaimana rasa syukur, kebersamaan, semangat gotong royong, hingga penghormatan kepada leluhur.

Cici Tuan dan Puan, musik tradisional bukan sekedar hiburan. Di balik setiap alunan nada tersimpan identitas budaya, cerita sejarah, serta pesan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui musik, masyarakat mengekspresikan rasa syukur, kebersamaan, rasa gotong royong, hingga penghormatan kepada leluhur.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Puji Tuhan dan pun selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya pukul 19:41.
4: Allahu Akbar, Allah.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita?
1: Inji Tuhan dan Puan kami cukupkan dalam musik islami untuk kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat isya sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inji Tuhan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Sangkung Riang.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi

dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering.

0: raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah.
1: Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya.

sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing, membuat sang raja murka.

Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana.

Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang

Ketika berburu, sang kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan.

0: mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah.
1: Anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya.
0: Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi.

Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian.

Selama ini, dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat.

Tanpa sengaja Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang Kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari Sang Kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang Kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Sang Kuryang. Akan tetapi Sang Kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi.

suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, sang kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala sang kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan sang kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi sang kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu satu malam. Sang kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu.

dengan bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi,

dan air sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumpah

jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu sang pria pun pergi ketakutan lantaran mengira Fajar telah tiba.

0: melumpuhkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi, kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti drama radio dengan judul Sang Kuryang. Masih menemani di saat ini Encik, Tuan dan Puan, kita jelang nanti akan hadirkan di sesi selanjutnya. Kami hadirkan musik Nusantara menemani Encik, Tuan dan Puan yang masih bersama siaran kami di saat ini.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di wilayah Kalimantan, masyarakat Dayak itu memiliki musik tradisional yang banyak menggunakan alat musik sape atau sampe. Petikan sape menghasilkan melodi yang lembut dan juga menggambarkan kedekatan masyarakat Dayak dan alam. Lagu-lagu yang dimainkan umumnya mencerminkan kehidupan, persahabatan, dan rasa syukur.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua

Di tanggal 6 Juni tahun 1944, saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis, pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ci Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Pukul 21 lebih 12 menit dan selanjutnya kami hadirkan spesial lagu-lagu dari daerah Banjar yang akan menemani Ci Tuan dan Puan, dan juga kami hadirkan informasi-informasi menarik seputar Banjar.

0: terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan, Indonesia memiliki beragam khas budaya yang menjadi identitas setiap daerah. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana daerah Banjar yang berbeda di Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religius, keramahan, juga semangat berdagang serta memiliki kekayaan budaya yang masih lestari hingga saat ini. Salah satu kekhasan yang paling dikenal di Banjar adalah Pasar Terapung. Nah, sejak ratusan tahun lalu, sungai menjadi jalur transportasi utama masyarakat Banjar.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Encik Tuan dan Puan, selain Pasar Terapung masih menjadi ikon wisata budaya yang memperlihatkan bagaimana para pedagang menjajakan hasil tani, buah-buahan, ikan, hingga aneka kue tradisional langsung di atas perahu. Kekasan berikutnya adalah rumah bebunga tinggi, rumah adat masyarakat Banjar yang memiliki atap menjulang tinggi itu sebagai ciri khasnya. Rumah ini dahulu menjadi tempat tinggal kalangan bangsawan yang memiliki ukiran kayu yang indah dengan makna filosofi tentang keharmonisan, penghormatan kepada tamu, serta kebersamaan keluarga.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Achim! Achim!

Sasiranga. Dahulu kain ini dipercaya memiliki nilai spiritual dan digunakan dalam berbagai upacara adat. Kini Sasiranga berkembang menjadi produk fashion yang tetap mempertahankan motif-motif khas seperti ombak, daun, bunga, dan berbagai corak yang terinspirasi dari alam Kalimantan. Proses pembuatannya menggunakan teknik ikat selup sehingga menghasilkan motif yang unik pada setiap lembar kain.

pencurian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, Enci Tuan dan Puan, selain itu dari sisi kuliner, Banjar memiliki keragaman hidangan yang menggugah selera. Salah satunya adalah Soto Banjar, yaitu sup ayam berkuah bening yang kaya rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan palah. Soto ini biasanya disajikan bersama ketupat atau lontong. Terus telur rebus serta taburan bawang goreng dan juga seledri. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, masyarakat Banjar juga mengenal berbagai kue tradisional seperti bika, apam baraubai, amparan tata, putri selat yang sering disajikan pada acara keluarga maupun perayaan hari besar. Ya, Cik Tuan dan Puan, sampai di sini spesial musik-musik Banjar kami akhiri, dan juga informasi seputar Banjar kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah bersihin, Mas
1: Tadi. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Inci Tuan dan Puan, apa kabar yang masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini? Semoga kabar selalu baik, Inci Tuan dan Puan. Di mana kami kembali menemani di musik ragam Nusantara, lagu daerah. Di mana memang kalau kita berbicara ragam budaya, Indonesia kaya akan hal itu. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang harus selalu dijaga, keragaman, kebudayaan, kecintaan, kekasan, itu adalah hal yang terpenting. Cituan dan Puan, yang menjadi hal yang sangat penting ketika kita mau beristirahat di malam hari, segala sesuatunya adalah bagaimana kita melihat hal ini dengan baik. Karena memang pintu jendela, kendaraan, alat-alat elektronik, komfornya, ya ketika mungkin masak lupa dimatikan atau dipadamkan, ini harus diperhatikan sebelum kita istirahat, dipastikan semuanya aman.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

sopan santun. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

gangguan di penghujung program siaran kami di edisi Minggu 5 Juli 2026. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Cik Tuan dan Puan. Dan selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, kami ingatkan kembali ketika sebelum istirahat, segala sesuatunya dicek dan recheck. Dan kembali kami hadirkan lagu Nusantara Jelang, kami hadirkan pengajian Al-Quran.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Cici, tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Taubat At-Taubat ayat 16 sampai 17 yang dibacakan Yosi, Okta dan juga Murnah.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ji, tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Ji, tuan dan puan, kami yang bertugas, saya Ferdumar, juga rekan-rekan yang lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Tinggi sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu.

0: setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cituan dan Puan. Senang sekali Fajriah Hidayati kembali menemani ruang dengar Cituan dan Puan dalam rangkaian Tepak Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini, Senin 6 Juli 2026. Selamat hari Senin dan selamat memulai aktivitas minggu ini untuk Cituan dan Puan sekalian. Seperti biasa Cituan dan Puan, kita akan bersama dalam rangkaian program di Tepak Pagi mulai dari Mutiara Pagi. Sebentar lagi nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 mendengarkan ceramah-ceramah agama dari Al-Ustadz dan juga pengajian Al-Quran Cituan dan Puan. Kemudian selanjutnya kita akan berada dalam rangkaian Beranda dari pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk hari Senin, obrolan pengentasan kemiskinan. Kemudian pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan berada dalam rangkaian topik obrolan komoditas. Dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan berada dalam rangkaian obrolan pemberantasan

judi, Cik Tuan dan Puan. Kita akan bersama juga tentunya dengan lagu-lagu menarik yang akan Cik sajikan untuk menemani pagi Cik Tuan dan Puan hari ini. Saat ini kita tengah nikmati satu lagu dari Maher Zain, Huwa Al-Quran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Ilmu dan Akhlak Mulia.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk kembali menyambut pagi yang penuh harapan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, pagi hari ini semoga aktivitas yang akan kita jalani dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan ya, keberkahan rezeki dan juga hati yang tenang dalam menjalani setiap amanah kehidupan. Pagi hari ini dalam kesempatan ini Mutiara Pagi akan mengangkat tema ilmu dan akhlak mulia, dan kita sudah tersambung bersama Ustaz narasumber kita, ada Ustaz Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz, sehat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Baik, pendengar, sebelum Ustaz memberikan arahan dan juga pengantar di pagi hari ini, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi kali ini di 0761245 bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp juga di 0811763991. Baik, silakan Ustadz untuk pengantar pagi hari ini, Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu 'azza wa jalla fil kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah bima ta'maduna khabir. Al-Mujadilah ayat 11. Sadaqallah al-Azim. Masyarul muslimin dan muslimah, pendengar RRI di mana saja berada, cinci tuan-tuan dan perempuan rahimakumullah, kita bicara pada pagi hari ini tentang ketaaman ilmu dan akhlak. Kita tahu di mana-mana kita semuanya sangat memperhatikan tentang pentingnya pendidikan, mulai daripada pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, dan juga kita mengenal ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Kita juga mengenal ada pendidikan agama, ya, artinya sistem pondok pesantren. Juga kita mengenal boarding school dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Mujadilah tentang kita bukan hanya mementingkan ilmu, tetapi juga bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, yang diawali tentu dengan penanaman akhlak, penanaman tentang akidah, tentang syariah, dan juga tentang akhlak. Nah, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yang artinya adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada dua aspek penting untuk kita menjadi mulia. Pertama adalah ilmu. Nah, memang disebutkan bahwa yang pertama itu adalah ilmu, dan yang kedua adalah iman, atau yang berujung kepada akhlak tentu saja. Sehingga disebutkan di sini bahwa Allah akan mengangkat derajat beberapa di antara manusia ini. Nah, tentu derajat itu yang dimaksudkan adalah derajat menuju derajat kemuliaan apabila dia beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa yang pertama kali adalah iman, yang kedua baru ilmu. Oleh karena itu ada ulama-ulama menjelaskan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, apalagi kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad telah memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu adalah akhlak yang mulia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarim al-akhlak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi sangat tegas bahwa akhlak itu memang lebih penting daripada ilmu. Tapi bukan berarti ilmu harus kita abaikan, tidak. Apalagi kita melihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam sejarah ilmu-ilmu Al-Qur'an, maka pertama kali wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam. Ini adalah ayat yang menegaskan pentingnya membaca. Nah, memang secara umum membaca, kita diperintahkan, Muhammad Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Tetapi juga di ujung ayat tadi itu, membaca bagi orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Membaca ilmu, menuntut ilmu. Maka ini dikuatkan dengan hadis lain yang menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan mukmin. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada kata istirahat untuk menuntut ilmu. Ya. Maka Rasulullah katakan talabul ilma min al-mahdi al-lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi batas akhir daripada menuntut ilmu itu adalah liang lahat. Artinya kematian. Kalau sudah meninggal dunia, baru berhenti menuntut ilmu. Kita bicara tentang menuntut ilmu tidak tergantung dari kelas-kelas. Tidak tergantung daripada derajat-derajat pendidikan secara formal. Menuntut ilmu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan cara bagaimanapun. Nah, tentu saja kita harus menuntut ilmu agar ilmu kita itu bermanfaat bagi semua orang, ya, tidak membawa mudarat, maka haruslah didahulukan dengan akhlak tadi itu. Maka kita bertanya dengan para ulama, ya. Kita belajar kepada ulama yang ilmunya dalam. Ya, kita belajar ilmu itu kepada cendekiawan-cendekiawan yang mengutamakan tentang adab. Bukan hanya sekedar ilmu saja. Sebab kalau hanya sekedar ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka ilmunya boleh jadi akan menjadi mudarat bagi banyak orang. Hanya dengan ilmu saja dunia ini tidak bisa diatur dengan cara yang lebih baik. Maka harus kembali kepada adab. Kembali kepada agama. Nah, sebaik-baik adab adalah adab yang diajarkan oleh agama. Kita mungkin mengenal ada pendidikan budi pekerti, kita pernah mengalami juga adanya pendidikan moral Pancasila. Ya, kalau muaranya itu, sumbernya itu agama, is okay, nggak ada masalah apapun sebutannya. Tetapi kalau sumbernya itu hanya diangkat daripada budaya dan kebiasaan daripada satu masyarakat atau etnis-etnis tertentu di masyarakat kita, maka ini akan sangat berbeda-beda satu sama lainnya. Contoh misalnya orang Irian bagaimana berpakaian, adabnya bagaimana dibandingkan orang Bali, dibandingkan dengan orang Riau, itu berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana adab yang mulia, itu kembali kepada ajaran agama, khususnya kita sebagai seorang Muslim. maka kita tidak ragu lagi untuk menganjurkan kepada setiap pihak, terutama penyelenggara pendidikan, mulai daripada rumah tangga dan penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta, tolong berikan pelajaran akhlak yang lebih banyak lagi kepada lembaga-lembaga pendidikan itu. Pendidikan agama harus diperbanyak. Hari ini kita bukan krisis orang yang berilmu. Hari ini kita banyak mengalami krisis moral, krisis bangsa ini terjadi karena akhlaknya tidak lagi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu secara duniawi jumlahnya makin hari makin banyak, profesor lahir setiap hari, dokter juga begitu, tetapi yang berakhlak ini sangat langka. Oleh karena itu kita memerlukan pemimpin di masa datang adalah pemimpin yang berakhlak, tapi juga tentu saja berilmu. Karena bagaimanapun di dunia ini tidak mungkin kita gubah, dan kesejahteraan hidup kita tidak mungkin bisa tercapai kalau kita tidak juga menguasai ilmu-ilmu duniawi. Maka dalam Islam dikenal ada ilmu-ilmu al-kauniyat dan ada ilmu-ilmu al-islamiyah. Maka ini harus kita padukan. Lembaga pendidikan yang memadukan antara keduanya, inilah yang optimal yang harus kita lakukan dan selalu harus kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Kita sayang dengan masa depan anak-anak cucu kita, maka didilah mereka dengan akhlak yang baik, insyaallah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih untuk pengantarnya pagi hari ini, Ustaz. Dan silakan pendengar di 0761245955 untuk Anda yang ingin berinteraksi dan ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bran.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Bapak?
3: Deddy lah bersah.
0: Pak Deddy, ya silakan pertanyaannya.
3: Siapa, Ustaz,
0: Pak Muhsin.
3: Assalamualaikum, Pak Muhsin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ada yang mau saya tanyakan, Pak Muhsin.
2: Iya.
3: Masalah kajian hati ya. Ada orang, Pak Muhsin, dia itu gak ingin melihat orang itu bahagia, Pak Muhsin. Kayaknya orang ini agak-agak gimana gitu ya. Kalau melihat orang,
2: dia gak, dia bahagia menengok orang sengsara gitu ya.
3: Ah gitu. Kayaknya hatinya itu pengen direhab gitu. Ini dia, Pak. Ini dia pemusik, Pak Muhsin. Kalau ngelihat orang bahagia, terus rasanya ada rasa dengki di hatinya itu.
2: Iya.
3: Seharusnya kan itu, Pak Muhsin. Seharusnya dia bisa mencontoh apa yang dibuat. Kira-kira gimana tuh cara merehab hati itu, Pak Muhsin?
0: Cara merehab hati.
2: Betul.
3: Baik. Itu aja sih, Pak Muhsin.
0: Baik, terima kasih, Bang Deddy.
3: Mohon maaf atas segalanya, Pak Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima
0: kasih, Deddy. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz, ya. Boleh,
2: Ustaz,
0: ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz,
4: Pak
0: Ustaz,
4: Pak
0: Suhaimi Bengkalis.
4: Pak Suhaimi. Saya menanya cakelak dan iman. Salah satu orang atau manusia, akhlaknya tinggi, ilmunya tinggi, imannya kurang, Pak Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, saya diluar judul, Pak Ustaz. Orang Islam meninggal, Ustaz. Tapi lama ke bumi, Ustaz, ditunggu-tunggu, dah siapa ditunggunya, sampai seminggu, sampai dua bulan, apalagi yang di Iran tu, sampai tiga bulan. 3 bulan, dari bulan Februari sampai sekarang, Ustaz, baru dikebumikan 5 orang, 5 beranak. Itu macam mana, Ustaz, pandang Islam, Ustaz?
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz, silakan langsung ditanggapi. Mau yang mana dulu, Pak Suhaimi dulu atau Bang Pak Deddy dulu?
2: Oh, Pak Deddy lah,
0: Pak Deddy. Dia duluan. Bagaimana merehab hati, katanya, Ustaz, ya?
2: Iya, baik ya. Jadi memang hati itu kita harus miliki hati itu. Tidak mungkin manusia tidak punya hati, ya kan? Oleh karena itu mari kita bina hati kita itu dengan hati yang mutmainnah, kan gitu. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati, kan seperti itu. Kemudian juga hadis Rasulullah ya yang menegaskan bahwa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada hati. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi, ya, apabila hatinya baik maka amal-amal yang lain akan ikut baik. Jadi peran hati itu memang sangat penting. Jadi kalau hati itu hal yang tidak terlihat, tetapi yang terlihatnya nanti bisa dari ucapan, terlihatnya manusia itu dari pemikirannya, terlihat daripada gerakan-gerakan dan aktivitasnya. Maka dari hati yang jernih seperti mata air, jadi jadikanlah hati kita itu menjadi mata air, ya, tidak tercemar dengan hal-hal yang termasuk daripada penyakit hati, apakah itu penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, ya, penyakit sombong, penyakit syirik, ya, penyakit ingin menang sendiri. Itu adalah bagian-bagian daripada penyakit hati yang harus kita kikis habis. Memang untuk mendapatkan hati yang jernih, hati yang tenang, hati yang memberikan inspirasi kebaikan tidak mudah. Maka memang harus kita selalu maintain, ya, harus kita rawat hati kita ini. Dengan rasa syukur, kita rawat hati kita itu dengan sifat tawadhu, sehingga kita akan bisa berdampingan dengan orang-orang lain dan memberi kemanfaatan dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, tentu saja termasuk kasus seperti yang disampaikan tadi, bahwa termasuk kita ikut bergembira apabila teman-teman kita bergembira. Bahkan dengan kesuksesan teman itu akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Nah, banyak hal-hal yang akan lebih positif terjadi apabila hal itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Kita bermanfaat untuk orang lain juga bisa bermanfaat untuk kita. Baik. Insya Allah seperti itu. Amin. Insya Allah. Kemudian yang kedua yang dipertanyakan oleh Pak Suhaimi tadi, ada anomali kelihatannya dalam pertanyaan itu. Pertama adalah ada orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, tapi ya, imannya kurang. Nah, di sini saya ingin memberikan satu pandangan bahwa Islam itu membangun akhlak atas dasar iman. Ini yang berbeda dengan daripada akhlak ataupun budi pekerti. Kalau hanya sekedar budi pekerti itu diangkat dan bersumber daripada budaya-budaya setempat. Tetapi kalau kita bicara akhlak, itu adalah dasarnya iman. Dasarnya adalah ajaran agama kita. Karena agama kita itu kan terdiri daripada ajaran tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Nah, oleh karena itu akhlak yang dibangun dalam pendidikan-pendidikan Islam mestinya harus dimulai daripada iman yang kokoh, dikokohkan iman. Seperti halnya Rasulullah membina umat, itu pertama kali kan yang diajarkan tentang akidah. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang Muslim, akhlaknya bagus tapi akidahnya tidak baik. Pertanyaan saya adalah, di mana kita melihat akidah yang tidak baik itu? Kan kita melihatnya kan dari perilaku. Sudah itu juga kita bisa melihat dari pemikiran dia. Kalau pemikiran dan perilakunya itu bertentangan dengan akidah, maka itu namanya dia tidak berakhlak. Cuman dia tidak bermoral aja gitu. Sebab moralitas atau akhlak yang mulia itu dibangun dari akidah yang kuat dan syariah yang bagus. Baik. Ini dalam pandangan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ditanyakan di luar konteks adalah bagaimana seorang yang meninggal dunia yang kemudian dikebumikannya itu lama sekali baru dikebumikan, seperti contoh di Iran. Nah, itu nggak tahu kita Iran itu kayak apa kok memperlakukan demikian, walaupun kita tahu juga dari beberapa media katanya demi untuk keamanan, ya. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, ya, kita kan tegas-tegas saja, artinya sebaik-baiknya seorang mayat itu setelah meninggal dunia segera dikebumikan. Segera dikebumikan. Jadi apapun alasannya, ya itu hanya alasan-alasan yang dibuat aja kalau menurut saya, ya. Baik. Segera dikebumikan. Ya, kalaupun kita harus menunggu sambil kita melaksanakan fardu kifayah, kita menunggu, nggak ada masalah. Hmm. Ya, kalau batas-batas toleransi kita ya, karena gini, kalau seseorang sudah meninggal dunia, kalau berhari, berminggu, berbulan tidak langsung dikebumikan, dia akan membusuk. Mayat kita, bagian badan kita ini cepat membusuk gitu. Jadi kalau kita lama-lama, tentu akibatnya juga kita dong. Ada cara untuk tidak busuk. Nah, cara yang tidak untuk membusuk inilah yang nggak boleh kita ini. Hmm. Kecuali kepada hal-hal yang darurat, barangkali kajiannya nanti akan bisa lebih khusus dikaji oleh teman-teman atau guru-guru kita di bidang fikih nanti ya. Hmm. Bagaimana mengawetkan jenazah misalnya, sehingga dia karena alasan tertentu dapat dilakukan ya, karena mungkin jenazahnya harus dibawa ke kampung, padahal syariahnya sih di mana meninggal ya di situ dikebumikan kan. Jadi ini banyak faktor yang mungkin bisa dibahas di dalam hal tersebut. Baik. Tapi secara prinsipil bahwa apabila seorang meninggal dunia, sebaiknya kata Rasulullah segera dikebumikan insyaallah.
0: Baik Ustadz, ini kembali lagi ke tema kita nih Ustadz ya. Tapi tentang berbicara tentang ilmu juga nih Ustadz ya. Bagaimana cara menjaga, banyak orang yang berilmu saat ini tapi memiliki sifat sombong. Mungkin bisa diberitahu Ustadz bagaimana caranya agar supaya menjaga nih kita-kita yang berilmu ini tidak menimbulkan sifat sombong dalam diri kita. Bagaimana Ustadz?
2: Ya kan ada pepatah ya, orang semakin berilmu, berilmu itu harus menggunakan ilmu padi, padi namanya. Iya, ilmu padi ini kan petua orang-orang tua kita untuk mendidik diri kita untuk tidak sombong dengan ilmu yang kita punya. Ya kan, jadi pakai ilmu padi. Orang tua kita itu menganjurkan demikian, semakin berilmu, semakin berisi, padi itu semakin tunduk ya, nggak semakin mendongak ya kan. Ya, jadi kalau ilmu padi itu kita pakai, insya Allah kita akan terhindar daripada kesombongan. Memang kesombongan itu bukan saja disebabkan karena ilmunya tinggi. Banyak orang sombong, bodoh dia, tapi hartanya banyak jadi sombong gitu. Ada juga hartanya pas-pasan, ilmunya juga nggak terlalu tinggi, tapi dia mungkin ganteng dan cantik sekampung, maka dia jadi sombong gitu. Ada juga orang yang sombong karena jabatan, apalagi kalau di depan teman-teman yang dia tidak sukai, dia sombong. Tapi kan kalau tidak diiringi dengan moral dan akhlak, apa yang terjadi dengan kesombongan itu? Yang terjadi adalah malapetaka, baik menimpa dirinya maupun menimpa kepada orang lain. Itu di dunia saja kita sudah bisa lihat, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang kesombongan itulah yang sesungguhnya satu penyakit yang sangat luar biasa, menjadikan seseorang berlawanan atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maunya kan seperti Nabi Sulaiman ya. Dia pangkatnya tinggi, dia ilmunya banyak, hartanya juga melimpah, tapi dia tidak sombong, sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Jadi Nabi Sulaiman itu apa yang enggak punya dia? Ratu Bilqis saja dia tanduk, dia taklukkan itu kan. Tapi dia mengatakan kepada para pada rakyatnya, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah anugerah dari Allah. Ilmu dari Allah, pangkat dari Allah, harta benda dari Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kita nggak punya apa-apa kecuali atas dasar anugerah Allah saja. Kita hanya berikhtiar. Tapi yang semuanya itu adalah dari Allah. Bahkan itu adalah titipan Allah. Yang satu hari harus kita pertanggungjawabkan. Harta-harta yang kita punya, kita pertanggungjawabkan. Selama ini kita gunakan untuk apa harta itu? Umur kita pertanggungjawabkan, selama kita hidup itu apa umur digunakan dan dimanfaatkan. Jabatan kita pertanggungjawabkan, dunia dan akhirat. Ilmu yang kita punya juga dipertanggungjawabkan, apakah ilmu kamu bermanfaat atau tidak, atau justru membawa malapetaka bagi kehidupan. Nah, di sini pentingnya akhlak yang mulia itu gitu loh. Ya? Jadi oleh karena itu kita harus menggunakan ilmu padi tadi. Ya. Kenapa kata Nabi Sulaiman, ashkuru am akuru? Apakah Allah liabulwani? Liabulwani artinya apa? Ujian. Jadi Nabi Sulaiman itu merasakan bahwa atau meyakini bahwa jabatan, harta, pangkat itu adalah ujian, liabulwani. Allah sedang menguji aku dengan pangkat ini. Allah sedang menguji aku dengan ilmu ini. Allah sedang menguji aku dengan harta ini. Ashkuru am akfuru. Apakah aku termasuk dari hamba Allah yang suka bersyukur atau hamba Allah yang kufur? Jadi orang yang tidak didasarkan atas iman, atas akhlak yang baik, maka semuanya itu akan menjadi sebab dia kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kufur nikmat. Setinggi serendah apapun nikmat yang Allah berikan, mestinya lah harus menjadi sarana untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah janji kan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila aku bersyukur atas nikmatku, aku akan aku tambah. Dan apabila kufur, aku akan memberi azab yang pedih. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berilmu manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan umat yang sebanyak-banyaknya, harta digunakan dan pangkat dimanfaatkan juga untuk membawa kemaslahatan bagi umat sesuai dengan posisi kita masing-masing, insyaallah.
0: Baik. Mungkin terakhir Ustaz, pesan bagi generasi muda terkhususnya Ustaz ya, agar mampu nih menjadi pribadi yang cerdas, berilmu, sekaligus berakhlak mulia, Ustaz.
2: Ya, kita kalau dalam kesempatan ini saya ingin menganjurkan bahwa kemana pada akhirnya kita mempersembahkan ilmu kita, mempersembahkan harta kita, ya, dan juga pangkat kita. Pada akhirnya kan kita kembali kepada Allah, kan?
0: Iya, betul.
2: Ya, pangkat setinggi-tingginya kan almarhum dan almarhumah. Itu saat di mana kita akan pertanggungjawabkan. Jadi jangan macam-macam lah kita hidup ini. Ikuti saja apa yang menjadi petunjuk Allah. Enggak, insya Allah kita tidak akan kekurangan dalam segala hal. Kalau kita dekat dengan Allah, kita gunakan, manfaatkan segala ilmu kita itu. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa ilmu dan akhlas akan memberikan kemuliaan hidup. Kita hendaknya mulia di dunia dan mulia juga insya Allah di akhirat seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini, Ustaz.
2: Baik, sama-sama. Terima kasih juga dan mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di di pagi hari ini mengenai ilmu dan juga akhlak mulia. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa kecerdasan sejati itu bukan hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tapi juga dari akhlak yang tercermin dalam setiap ucapan, sikap, dan juga perbuatan kita. Dan mudah-mudahan yang kita dapatkan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan serta mengantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan juga akhirat. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Ustaz Muhsin Sahari MA untuk pencerahannya. Sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Cerita Pak Pagi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan bersama saya Fajria Hidayati. Kita ke informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Riau terus berupaya meningkatkan capaian cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dirangkum Diskes Riau hingga akhir Juni 2026, baru sekitar 1,2 juta jiwa yang mengakses cek kesehatan gratis tersebut. Capaian CKG di Riau sampai akhir Juni mencapai 14,9% atau 1.020,581 jiwa yang jadi dari sasaran 6.867.467 jiwa. Lebih lanjut, Zulkifli, Kepala Diskes Provinsi Riau, menyampaikan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, seprovinsi Riau, untuk memastikan pelayanan kesehatan tahun 2026 dan melakukan evaluasi program CKG. Lebih lanjut, beliau menjelaskan program CKG dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hanya dengan membawa KTP ke puskesmas terdekat. Kita ke kabar selanjutnya, Cituan dan Puan. Ketua Yayasan Barisan Tampar Marsipagodangan atau BTM, Muhammad Rustam SH mengapresiasi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho atas berbagai program pembangunan yang dinilai telah membawa perubahan positif bagi Kota Pekanbaru. Menurutnya pembangunan yang dilakukan tidak hanya terlihat dari sisi infrastruktur, tetapi juga pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rustam menilai kepemimpinan Agung Nugroho menunjukkan komitmen dalam membangun Pekanbaru secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menyebut berbagai kebijakan yang dijalankan layak menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Ia mengatakan perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi masyarakat juga patut diapresiasi. Karena berbagai program seperti pemberdayaan pelaku UMKM, pelaksanaan pasar murah, hingga pembangunan kios pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dinilai sebagai langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan pendengar setiap RRI Program 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau. Alhamdulillah senang sekali saya dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Cik Tuan dan Puan dalam program Beranda Budaya. Sebuah ruang yang mengajak kita untuk menyelami kekayaan budaya Nusantara, mengenal warisan leluhur, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa Indonesia Cik Tuan dan Puan. Pendengar yang budiman, ketika berbicara tentang budaya Melayu, kita tentu mengenal banyak sekali simbol yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya ialah tanjak, penutup kepala tradisional yang selalu dikenakan dalam berbagai upacara adat, penyambutan tamu, kemudian hingga acara resmi pemerintahan di Provinsi Riau. Nah, namun pernahkah kita bertanya kenapa tanjak begitu dihormati? Kenapa bentuknya berbeda-beda dan sejak kapan tanjak digunakan serta mengapa hingga sekarang tanjak ini tetap menjadi simbol kebanggaan masyarakat Melayu? Pada Beranda Budaya kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sejarah, filosofi, bentuk, fungsi hingga perkembangan tanjak Melayu di tengah kehidupan masyarakat moden, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, tanjak, apa sebenarnya tanjak? Tanjak ni merupakan penutup kepala tradisional laki-laki Melayu yang dibuat dari selembar kain, biasanya berbentuk persegi, kemudian dilipat dan dibentuk dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan berbagai model yang khas, Cik Tuan dan Puan. Cantik pula ya. Di beberapa daerah Melayu, tanjak juga dikenal dengan nama destar atau tengkolok, walaupun punya nama yang beda-beda, ketiganya berasal dari tradisi yang sama, iaitu budaya masyarakat Melayu di kawasan Semenanjung Melayu, Kepulauan Riau, Riau Daratan hingga sebahagian Kalimantan serta Sumatera Timur. Sejarah mencatat bahawa penggunaan tanjak telah dikenal sejak masa kerajaan Melayu dahulu dan berkembang pesat pada era Kesultanan Melaka pada abad ke-15. Kemudian diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Melayu lainnya seperti Kesultanan Johor, Siak Sri Indrapura, Lingga Riau, Pelawan, Indragiri hingga Kesultanan Pontianak, Cik Tuan dan Puan. Pada masa kerajaan, tanjak ni bukan sekadar pelindung kepala. Tanjak jadi simbol kedudukan seseorang dalam struktur pemerintahan kerajaan. Nah, bentuk lipatan tanjak bahkan menunjukkan status seseorang, Cik Tuan dan Puan. Sultan punya bentuk tanjak sendiri. Datuk punya bentuk berbeda. Hulu Balang punya model beda pula, Cik Tuan dan Puan. Jadi dengan demikian, masyarakat bisa langsung mengetahui kedudukan seseorang hanya dari bentuk tanjak yang mereka kenakan, Cik Tuan dan Puan. Tapi kenapa disebut tanjak? Kenapa tak topi, tak songkok? Jadi kata tanjak ini berasal dari kata dasar Melayu yang bermakna tinggi atau terangkat. Nama ini menggambarkan bentuk lipatan kain yang menjulang ke atas sebagai lambang kemuliaan, kehormatan dan cita-cita yang tinggi. Bagi masyarakat Melayu, kepala adalah bahagian tubuh yang paling mulia, Cik Tuan dan Puan. Sebab itulah kenapa kepala ditutup dengan kain terbaik yang dilipat secara rapi sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri sekaligus penghormatan kepada orang lain juga, Cik Tuan dan Puan.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Cetuan dan Puan, kita masih dengan bahasan tanjak. Nah, filosofi tanjak sangat dalam, Cetuan dan Puan. Lipatan-lipatannya melambangkan bahwa kehidupan itu harus dijalani dengan penuh ketelitian. Tidak boleh tergesa-gesa, harus sabar, harus cermat, harus memiliki perhitungan. Sementara ujung tanjak yang mengarah ke atas melambangkan harapan agar manusia selalu meningkatkan ilmu, bertumbuh, kemudian meningkatkan iman, akhlak, serta martabatnya. Dalam budaya Melayu dikenal ungkapan adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Artinya seluruh adat harus berpijak pada nilai agama. Karena itu tanjak bukan lambang kesombongan. Sebaliknya, tanjak mengingatkan pemakainya agar semakin rendah hati walaupun memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, siapa yang memakai tanjak? Dulu, tanjak digunakan oleh hampir seluruh laki-laki Melayu. Mulai dari sultan, datuk, hulu balang, pedagang, petani, nelayan, hingga masyarakat biasa. Yang membedakan hanyalah bentuk lipatan, warna, serta jenis kain yang digunakan. Dan sekarang, tanjak lebih sering dikenakan pada upacara adat, pernikahan Melayu, penyambutan tamu negara, festival budaya, hari jadi daerah, acara resmi lembaga adat Melayu lainnya. Bahkan saat ini banyak anak muda mulai mengenakan tanjak sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas Melayu, Cetuan dan Puan. Ada banyak sekali jenis-jenis tanjak yang terkenal di Riau ya. Di antaranya ada tanjak elang menyongsong angin, kemudian tanjak pucuk rebung, tanjak helang menyambar, tanjak tebing runtuh, tanjak belalai gajah, dan tanjak dendam tak sudah. Setiap bentuk memiliki filosofi berbeda sesuai dengan nilai kehidupan Melayu, Cik Tuan dan Puan.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, saat ini Tanja tidak lagi dipandang sebagai busana kuno. Banyak desainer muda Riau mulai mengembangkan Tanja dengan desain yang lebih praktis tanpa menghilangkan nilai budayanya. Bahkan Tanja telah menjadi identitas budaya Riau dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional. Cetuan dan Puan, melalui Tanja, masyarakat memperkenalkan bahwa Melayu memiliki peradaban yang kaya akan nilai kesopanan, kehormatan, serta kebijaksanaan. Tanja bukan sekedar kain yang dilipat di atas kepala, tapi simbol dari harga diri, simbol kehormatan, simbol kepemimpinan, dan simbol bahwa orang Melayu selalu menjunjung tinggi adab dalam setiap langkah kehidupannya. Melestarikan Tanjak berarti menjaga marwah budaya Melayu agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Biar berpakaian sederhana, asal berbudi bahasa, biar bertanjak di kepala, jangan lupa merendah di hati.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Banteng Siak keluar sebagai juara Sukarno Cup Riau 2026. Siak sukses merebut satu tiket ke putaran nasional Sukarno Cup 2026 usai mengalahkan Banteng Pekanbaru dengan skor 2-0. Pertandingan final yang berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution Minggu 5 Juli 2026 sore disaksikan langsung oleh PLT Gubernur Riau Asep Haryanto dan Ketua Sekretaris DPD PDIP Riau Kadir Ismanto. Selain itu, final tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Riau, Robin P. Hutagalung, Ketua DPC PDIP Pekanbaru, dan beberapa ketua lainnya. PLT Gubernur Riau Asep Haryanto mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung kemajuan olahraga di Riau. Dirinya atas nama Pemprov Riau mengucapkan selamat kepada Banteng Siak yang keluar sebagai juara. Lebih lanjut, beliau menyebut Pemprov Riau juga akan mendukung tim yang akan mewakili Riau pada Sukarno Cup 2026 di Surabaya, Jawa Timur. Dirinya berharap tim yang dipersiapkan dapat mengharumkan nama Riau di kancah nasional. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan tak kunjung diperbaiki. Pemdes Koto Masjid dan warga gotong royong timbun jalan rusak. Karena belum kunjung mendapatkan perbaikan dari pemerintah, Pemdes Koto Masjid, Kecamatan 13 Koto Kampar bersama perangkat desa, BPD, PKK, dan tokoh masyarakat dan warga bergotong royong memperbaiki sejumlah titik jalan yang rusak pada Minggu 5 Juli 2026. Seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya dengan mengandalkan bantuan masyarakat dan sumbangan sukarela dari para pengendara yang melintas. Pantauan dari wartawan di lapangan, gotong royong berlangsung sejak pagi hingga sore hari dan sejumlah lubang di badan jalan yang sebelumnya sempat viral karena kondisinya rusak parah ditimbun menggunakan batu kerikil. Beberapa titik lainnya diperbaiki dengan pengecoran menggunakan campuran semen, pasir, serta kerikil. Titik-titik jalan yang sebelumnya kerap digenangi air kini telah diperbaiki dan untuk sementara ditutup agar proses pengecoran dapat mengeras dengan sempurna. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.